0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun guys. Happy birthday. Udah. Thank you banget loh guys. Aduh. Kok aku jadi kepikiran ya? Siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4 ribu tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung?
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Arsitek gedung sate Insinyur J. Gerber memadukan beberapa aliran arsitektur ke dalam rancangannya. Untuk jendela, Gerber mengambil tema Moor dari Spanyol, sedangkan untuk bangunannya adalah Renaissance dari Italia. Khusus untuk menara, Gerber memasukkan aliran Asia, yaitu gaya atap pura Bali atau pagoda di Thailand. Di puncaknya, terdapat tusuk sate dan 6 ornamen berbentuk bulat tersebut, menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung sate berbentuk bangunan persegi panjang, membentang dari selatan ke utara, dan bersumbu lurus ke tengah-tengah Gunung Tangkuban Perahu. Gedung sate adalah sebuah bangunan bersejarah yang ada di pusat kota Bandung. Gedung yang dibangun pada tahun 1920-an ini, sampai sekarang masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini?
3: Mungkin inilah rasanya.
2: Atau yang kayak gini?
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
2: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Rodoando.
1: Info lintas Sabtu pagi ini, teman Pro 2. Kalau misalnya dilihat dari jalan Diponegoro nomor 61 dulu nih ya, aman aja sih, belum macet lah ya jam segini mah. Memang kalau hari Sabtu kan istirahat ya pasti, teman Pro 2. Tapi sebenarnya kalau macet-macet di Bandung mah ada aja, tapi nggak kayak di semua titik gitu, enggak, cuma di beberapa jalan aja. Contohnya nih ya, Lala cariin yang merah-merahnya aja di pagi hari ini. Yang pertama mungkin agak macet dikit tuh, kalau mau belokan-belokan aja sih, Tempro 2. Ini di atas, di Pasupati nih ya, agak merah. Terus coba kita lihat pasir yang biasanya macet ya pagi hari ini. Enggak tuh, aman aja, Tempro 2. Jadi dari Jakarta kayaknya masih aman ya kalau pagi begini ya. Belum tuh, belum pada datang dari Jakarta. Terus habis itu yang merah-merah lagi, aduh dikit banget, Tempro 2. Paling di pasar, pasar induk, pasar kordon, nah itu agak mulai merah-merah, tapi sisanya sih enggak ya, aman aja pagi hari ini. Sebenarnya enggak banyak informasi lalu lintas yang bisa saya kasih pagi hari ini karena memang masih aman aja, masih lancar jaya, Tempro 2. Tapi gimana nih yang di jalan? Apakah memang lancar atau sebenarnya ada padat juga di beberapa titik? Kasih tahu Lala dong. Spill-spill sama Lala ke WhatsApp Pro 2, boleh di 0812-6020-9696 atau boleh kamu langsung aja DM Instagram kita ya ke @pro2bdg. Karena sebenarnya kalau dilihat dari maps pagi hari ini tuh aman banget, Tempro 2. Lancar ya. Ya semoga seharian lancar terus deh, semoga enggak ada macet ya hari ini.

0: Li, kemarin kerasa gak sih gempa bumi? Sampai kaget aku, Li. Pas lagi tidur langsung kebangun. Orang-orang rumah udah pada heboh. Saking hebohnya, kita takut sampai bingung harus kayak gimana.
1: Ran, saat terjadi gempa, kamu ingat-ingat ini, metode drop, cover, dan hold on. Dengan kata lain, saat terjadi gempa, kamu harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah. Terus mencari penutup kepala dan leher. Dan yang pasti, kamu harus tetap berada dan berlindung di tempat tersebut sampai gempa berhenti ya, Ran. Nah, kalau Uli mau jelasin nih Ran, kamu juga bisa ya jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam kamu. Terus kamu juga harus cari penutup kepala dan juga leher ya. Dan tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Dan yang pastinya jangan panik.
0: Oh gitu. Oke Deli, mulai sekarang aku bakal inget-inget metode drop, cover, hold on saat terjadi gempa.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di Pro 2 FM.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tau lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?

0: Nyanyi mulu deh, pengen jadi penyanyi ya?
1: Iyalah, pengen jadi penyanyi profesional, cantik, terkenal.
0: BTW, kamu tahu gak siapa nama penyanyi yang tiap tahun semakin muda?
1: Hah? Gak tahu lah. Emangnya ada?
0: Ada lah. Mika tambah yang. Produ FM. Teman terbaik.

Masih temenin sama Lala Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nih ada Kok Lintang ya, makasih siap dengan RRI dari acara Sepada sampai acara Jaga Malam. Koko baru gabung RRI pas acara Ultah tanggal 10 September sampai sekarang. Mantap Koko Lintang nih. Mau request lagu apa so? Kalau puterin nanti kalau mau request lagu ya. Ini mau teman Pro 2, tadi kan Lala baru aja baca di news page gitu ya, ada bintang Hollywood yang ditangkap pas lagi demo tolak Netanyahu pidato. Ada aktris pemenang Oscar yaitu Susan Sarandon, sama ada bintang series gitu namanya Hannah Einbinder. Ini jujur agak pebaliat ya kalau ngomongin nama-nama bule teh, Hannah Einbinder kayaknya. Mereka tuh ditangkap sama kepolisian NYPD pas mereka kayak nolak pidato Perdana Menteri Israel yaitu Netanyahu di sidang majelis umum di PBB. Nah, penangkapan terhadap bintang si Oscar Sarandon, Susan Sarandon ini dan Einbinder terjadi pada Kamis kemarin ketika jajaran kepolisian itu bergerak membubarkan paksa massa aksi yang diorganisir kelompok Jewish Voice for Peace. Jadi memang AFP dan The Guardian tuh memberitakan para pengunjuk rasa sempat memblokir persimpangan jalan dekat markas PBB sambil mereka juga membentangkan spanduk yang bertuliskan Stop Arming Israel dan End the Guns Genocide. Jadi intinya kayak stop memberi senjata kepada Israel dan selesaikan genosidanya gitu. Nah, juru bicaranya NYPD itu mengonfirmasi juga bahwa penindakan tegas itu diambil setelah imbauan untuk membubarkan diri tidak diindahkan masa. Jadi memang akhirnya penindakan tegas dilakukan itu karena tidak dianggap serius sama masa yang ada di sana gitu. Nah, selain Susan sama Hannah, polisi juga menangkap calon anggota Kongres Amerika Serikat ya dari Partai Demokrat, yaitu Daria Liza Avila Chevalier, serta anggota Dewan Kota New York yaitu COC. Oh my God. Jadi dalam pidatonya itu sebenarnya si Netanyahu itu melontarkan ancaman keras teman Prodo terhadap negara-negara yang berbalik arah mendukung pengakuan negara Palestina, termasuk Inggris dan Perancis. Wow, ini sebenarnya kalau ngomongin politik itu mungkin berat ya, bisa dibilang berat, tapi we should talk about politics dan gak boleh nih di zaman sekarang ini kita tutup mata atas apa yang terjadi teman Prodo. Jadi menurut aku artis-artis yang udah berani unjuk rasa walaupun mereka tahu mungkin imbas atau dampak yang mereka dapatkan, apalagi mereka mungkin mendukung Palestina, nah, dalam keadaan mereka bukan berada di negara yang mendukung penuh Palestina, itu mungkin lumayan kontroversial ya tahun Pro 2. Tapi big love and big hug and big support for the artist and the celebrity yang memutuskan untuk tetap membela Palestina bahkan di saat-saat seperti ini. Gimana nih your thoughts teman Pro 2? Kalau aku sih bangga banget ya, I'm so proud of people and celebrity tentunya yang gak tone deaf lah gitu istilahnya. Kan zaman sekarang nih sering banget ya tone deaf ini itu segala macam. Tapi menurut aku it's a wise move for them to menyuarakan kemerdekaan Palestina.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: The hits just keep on coming. Bitch, I'm a-

0: dari T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia Latazalu Mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Seger banget ya hawa di taman ini.
1: Iya dong Lan, lihat tuh pohonnya banyak banget.
0: Akhirnya kesampaian juga ya kita piknik-piknik ceria.
1: Kita mau gelar tikar di mana nih Lan?
0: Sebelah sana aja Li. Kayaknya di situ pohonnya banyak deh. Seger gitu, adem. Yuk.
1: Lan, jangan lewat situ.
0: Emang kenapa? Kan lebih dekat lewat sini, Li.
1: Baca dong itu.
0: Oh, iya tahu, dilarang menginjak rumput. Tapi jauh banget, Li, kalau lewat situ.
1: Ya nggak apa-apa, kan emang harusnya lewat sana. Kita bantulah ngerawat taman kota ini, gampang kan? Cukup dengan enggak nginjak rumput ini aja. Yuk ah, lewat sana aja.
0: Iya deh, iya. Tapi minta minum dulu dong, Li. Ini aku haus banget, nggak kuat pengen minum, haus.
1: Nah, sebenarnya aku lupa bawa minum. Kalau kita lewat sana, sekalian bisa beli minum. Tuh, kan ada yang jualan, yuk.
0: Ya ampun, Li. Aku udah haus banget nih, Li.

96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Lala tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu dengerin 96FM itu pastinya akan dapat ilmu-ilmu daging teman Pro 2. Dan kira-kira pagi ini kita bakal dengerin

0: Sesuai janji Lala sebelum lagu ini, teman berdua, kita bakal ngobrol, kita bakal mendengarkan ilmu yang akan diberikan oleh Ibu Dini Marlina SKM SSTM Kes Ahli Gizi Unjani tentang cara menjaga imun melalui makanan. Nah, teman berdua, kamu siapin ya notebook kamu, pulpen kamu, ambil, kamu tulis tuh pembahasan hari ini karena akan daging banget. Oke, kita langsung aja ya. Kita sapa Ibu Dini Marlina yang sudah bergabung sama kita. Halo Ibu, Bu Dini, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2 FM Bandung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik dan hari ini terima kasih sudah ada kesempatan untuk saya berbagi beberapa informasi singkat. Nah, pagi ini kita akan berbicara mengenai kesehatan yang salah satu hal yang pasti semua orang ingin jaga adalah daya tahan tubuh atau sistem imun. Salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh adalah tentunya melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, selain juga olahraga. Sebenarnya kita tidak perlu berpikir tentang makanan yang mahal atau makanan yang khusus ya, karena kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita dan sehari-hari bisa kita kerjakan, yaitu melihat bagaimana kita makan dengan konsep isi piring. Kita kenal konsep yang namanya isi piring dan kita akan mulai apa itu. Isi piringku pada dasarnya mengajarkan

0: memampukan kita untuk tidak hanya berpikir yang penting kenyang, tapi kita juga harus memperhatikan apakah makanan yang kita konsumsi sudah cukup beragam dan seimbang tentunya teman-teman. Secara sederhana dalam satu kali makan kita bisa bayangkan bahwa dalam satu piring itu ada 4 bagian yang isinya adalah makanan pokok, lauk pauk di setengah bagian, dan setengah bagian lain adalah sayur dan buah. Kalau kita lihat makanan pokok itu misalnya seperti nasi, kentang, jagung, atau sumber karbohidrat lainnya yang tentunya ini memberikan energi bagi tubuh. Kemudian lauk pauk seperti ikan, telur, ayam, daging, tahu, tempe, dan kacang-kacangan yang menjadi sumber protein tinggi. Protein penting karena tubuh membutuhkannya untuk membangun dan memperbaiki jaringan serta mendukung berbagai fungsi tubuh. Dan yang setengahnya lagi adalah sayur dan buah. Sayur dan buah memberikan berbagai vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif yang dibutuhkan oleh tubuh. Dari isi piringku ke makanan pendukung imun itu bagaimana sih? Nah, kalau kita hubungkan dengan daya tahan tubuh, kan tubuh itu butuh berbagai zat gizi ya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik tentunya ya. Dari kelompok sayur dan buah kita bisa memilih berbagai macam sayuran yang umum dan murah dan juga sangat tersedia di masyarakat. Ya, ada bayam, ada kangkung, ada wortel, ada brokoli, atau sayuran lain yang memang mudah sekali kita dapat di pasar. Juga untuk buah kita bisa memilih buah-buahan yang seperti jeruk, jambu biji, pepaya, mangga itu kan sudah biasa ya, pisang, atau memang kita butuh yang mana. Kemudian jangan lupa dengan protein, kita juga bisa dapatkan itu dari ikan, telur, ayam, daging, tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Yang sebenarnya makanan untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh itu kan tidak harus berupa makanan khusus yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi kita bisa mendapatkannya dari makanan sehari-hari yang mudah ditemukan. Dan yang penting secara pola makanan keseluruhan itu beragam, bergizi, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Supaya lebih mudah dibayangkan ya, kita misalnya nih sarapan pagi nih ya. Tadi sudah misalnya ya pagi-pagi jam 6 sampai jam 8. Kita bisa makan nasi atau sumber karbohidrat lainnya, ditambah telur sebagai sumber protein. Lalu ada sayur dan buah, serat ya. Untuk makan siang, nasi dengan ikan atau ayam, ditambah dengan sayur. Nanti pelengkapnya adalah buah. Malam prinsipnya juga sama, tidak perlu menu yang rumit, kita bisa menyesuaikan dengan bahan makanan yang tersedia di rumah. Jadi sebenarnya tidak perlu juga mengubah pola makan secara drastis dan kita bisa mulai dari kebiasaan yang kecil. Nah, kalau selama ini kita jarang makan sayur, coba mulai tambahkan sayur ke dalam makanan. Kalau jarang makan buah, ya tentunya kita sudah mulai harus menyediakan buah yang mudah ditemukan di rumah. Dan jangan lupa tentu air putih seperti 18 sehari ya, memenuhi kebutuhan cairan yang juga merupakan bagian dari kebiasaan hidup sehat. Ada satu hal yang juga penting untuk kita pahami. Kadang-kadang itu kita mendengar bahwa ada makanan tertentu yang dianggap paling baik untuk meningkatkan imun ya. Padahal tentu saja kita tidak hanya mengandalkan satu jenis makanan. Ya, misal kita konsumsi satu buah yang kaya akan vitamin tertentu ya. Tetapi makanan yang baik itu ya tentu secara keseluruhan. Semakin beragam makanan yang kita konsumsi dalam jumlah yang sesuai, maka semakin beragam pula zat gizi yang kita peroleh. Jadi karena zat gizi itu tidak, terutama vitamin ya, dia tidak bisa digantikan atau dikumpulkan di satu waktu gitu ya. Jadi setiap hari memang perlu dikonsumsi. Sehingga prinsip sederhana adalah beragam, seimbang, cukup, dan dilakukan secara konsisten teman-teman. Kebiasaan yang perlu diperhatikan saat memilih makanan, kita juga perlu membatasi konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula, garam, dan lemak. Nah, terutama jika dikonsumsi terlalu sering atau terlalu jumlahnya dalam kadar berlebihan ya. Gula misalnya tidak boleh lebih dari 50 gram per hari gitu ya. Dan kita juga perlu memperhatikan keamanan makanan, misalnya mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan bahan dan peralatan makanan. Dan kita juga harus memastikan bahwa makanan dimasak dengan baik serta menjaga kebersihan makanan dan minuman. Tak kalah penting, sahabat Pro FM, Pro 2 FM. Yang tak kalah penting adalah menjaga daya tahan tubuh bukan hanya tentang makanan, tapi juga membutuhkan istirahat yang cukup, aktivitas fisik, kebersihan diri, lingkungan, serta pola yang sehat secara keseluruhannya. Jadi kita tahu bahwa makanan merupakan salah satu bagian penting, tapi juga perlu didukung oleh kebiasaan sehat lain. Penutup dari saya, teman-teman Pro 2, kalau ingin mulai menerapkan pola makan yang lebih baik, kita tidak perlu menunggu sampai nanti tentunya ya. Dan tidak perlu melakukan sesuatu yang sulit. Mulai saja dari makan dengan konsep isi piring kita hari ini. Coba kita lihat apakah sudah ada makanan pokok, apakah ada lauk sebagai sumber protein, apakah sudah ada sayur, buahnya juga sudah tersedia. Nah, kalau belum lengkap sih sebetulnya ya, tidak masalah ya, kita bisa memperbaikinya secara bertahap. Tidak perlu langsung sempurna tentunya segala sesuatu itu, yang penting adalah konsistensi dan menjadikan kebiasaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang menjaga daya tahan tubuh melalui makanan, sebenarnya pesannya sederhana. Mari kita kembali kepada pola makan yang beragam dan bergizi seimbang. Dan tidak perlu mencari satu makanan ajaib, dan tidak perlu selalu makan yang mahal. Kita bisa mulai dari makanan yang ada di sekitar kita, mengatur komposisinya, memperhatikan porsinya, dan tentunya membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang beragam. Dan jangan lupa juga untuk minum yang cukup, tidur yang cukup, aktif bergerak, menjaga kebersihan, dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Semoga informasi pagi ini bermanfaat. Terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 FM Bandung. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat pagi.
2: Wow, terima kasih ya untuk Ibu Dini Marlina. Kan tadi Lala udah bilang ya, sesuai Lala janjikan, ilmunya pasti daging banget. Sebenarnya kalau ngomongin soal konsep ahli piring lagi, salah, maksud gue adalah isi piringku hari ini ya, sesuai yang tadi udah dijelasin juga sama Ibu Dini Marlina, yang isinya harus beragam, gizi seimbang, dan juga konsisten. Itu sebenarnya kita udah pernah diajarin waktu kecil, Tempro 2. Aku yakin Tempro 2 juga pasti ingat. Itu 4 sehat, 5 sempurna. Itu tuh, sebenarnya itu adalah konsep makanan yang sebenarnya kita udah sangat kenal ya. Cuman mungkin sayangnya belum banyak yang menerapkan hal tersebut. Padahal sebenarnya untuk menjaga diri kita sendiri tuh sesimpel dari apa yang kita makan dulu. Gitu, Tempro 2. Gimana nih? Daging banget kan ilmunya, dan aku yakin juga pasti masih banyak banget ilmu daging, dan tentunya kamu cuma bisa dapetin di Pro 2 Bandung. Jadi kamu sendiri terus di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi musim hujan gini, takut banget deh banjir lagi.
1: Ya makanya, jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Deh, basic banget deh. Udah sering buang sampah pada tempatnya, tapi tetap aja masih banjir.
1: Nah itu, karena kurangnya resapan air saat hujan.
0: Terus gimana dong antisipasinya?
1: Caranya bisa dengan buat sumur resapan air kayak aku.
0: Lah, bukannya itu tugas pemerintah?
1: Kata siapa? Sumur resapan air itu bisa dibuat oleh semua orang, cuman butuh lahan kosong aja tahu.
0: Ah, jadi mau deh bikin sumur resapan? Bantuin aku yuk.
1: Ayo.
2: Ayo, buat sumur resapan air guna mengurangi banjir serta bisa digunakan sebagai salah satu sumber air saat musim kemarau. Aku bisa, kenapa kamu enggak?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tamu sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Produa FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Produa Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Memproduaka berduka menyelimuti kita pada pagi hari ini. Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari ini setelah sempat sakit selama beberapa waktu terakhir. Guru Soekarno Putra meninggal dalam usia 73 tahun. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh politisi PDIP Cyril Raul Hakim atau Chico Hakim. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya mengatakan guru meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Innalillahi wa innalillahi roji'un, Allahumma gfirlahu warlamhu fa'afihi wa fu'anhu. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum Bapak Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra bin Soekarno pada usia 73 tahun, kata Hasto dilansir dari Detik. Lahir pada 13 Januari 1953, Guru Soekarno Putra merupakan anak bungsu Presiden pertama ke Indonesia, Soekarno, dari pernikahannya dengan Fatmawati. Guru juga adalah adik dari Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarno Putri. Pria bernama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra itu sempat menjalani pendidikan di perguruan Cikini sebelum melanjutkan sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta dan berkuliah jurusan arkeologi di University of Amsterdam selama 3 tahun hingga 1974. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di ilmu administrasi negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia pada 2005 sampai 2008 dan meraih gelar sarjana administrasi publik. Ia meraih gelar magister manajemen konsentrasi manajemen sumber daya manusia pada 2010. Sejak muda, Guru dikenal sebagai sedengan berbakatnya di dunia seni, terutama seni tari dan seni musik. Ia mendirikan grup kesenian Suara Mahardika dan GSP Production. Dia juga mendirikan grup Guru Gipsy dan Geng Pegangsan bersama Kinan Nasution, Awadi Susman, dan Krisya. Dalam dunia politik sendiri, Guru Soekarno Putra bergabung dengan PDIP pada 1982 dan kemudian berlanjut ke PDIP pada 1999 hingga saat ini. Ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 sampai 2024 dari daerah pemilihan Jawa Timur. Rest in peace, Bapak Guru Soekarno Putra. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Teman Produa, kita doakan bersama-sama supaya amal ibadah almarhum Guru Soekarno Putra diterima di sisinya. Amin, amin, rabbal alamin.

0: Cha-cha-cha all night. Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
4: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
3: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: Charlie. Charlie
0: Horolog. Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
4: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
4: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
4: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya?
3: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
4: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
4: Tenggarakannya.
0: Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm. Pro 2 FM.

0: Bahaya gak sih keretekin tangan? Retak pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretak, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.
1: Ziva Magnolia, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

polemiknya Michael Moore dan Ed Sheeran itu jujur nggak habis-habis ya. Ini ada lagi, tahu nggak teman perdua? Konser Ed Sheeran yang bakal digelar di Gillette Stadium Foxborough milik pebisnis pro-Israel yaitu Robert Kraft pada Sabtu hari ini bakal didemo oleh kelompok pro-Palestine. Go pro-Palestine. Jadi kelompok Massachusetts Peace Action bersiap untuk melakukan demo di konser yang mendepak Michael Moore gara-gara dia meneriakkan seruan bela Palestina tersebut ya. Jadi aksi di Foxborough ini juga akan menyoroti kontroversi seputar konser Ed Sheeran di Stadium Gillette, tulis si Massachusetts Peace Action dalam websitenya mereka. Lalu pemilik Stadion Gillette yaitu Robert Kraft juga mengakui peran dia dalam menentang penampilan Michael Moore di stadion tersebut. Jadi memang dia bilang kayak, iya gue juga ikut andil dalam memundurkan Michael Moore di konsernya Ed Sheeran kali ini gitu. Setelah memang si Michael Moore ini memanfaatkan penampilannya dia untuk menyuarakan dukungan bagi Palestina, katanya begitu. Nah, bagi penyelenggara demonstrasi Foxborough ini, kontroversi ini memunculkan isu lain yang sangat relevan dengan mobilisasi luas pada 26 September. Jadi semakin besar kekuatan para miliarder dan institusi berpengaruh dalam membentuk lanskap politik serta batasan debat publik kita gitu. Nah, Massachusetts Peace Action ini menyatakan aksi demonstrasi bela Palestina tersebut akan dimulai di sudut tenggara pertemuan Rute 1 dan North Street pukul 14.30 waktu setempat sebelum mereka beranjak ke Gillette Stadium. Ih, bakal seru ya kayaknya itu berdua. Merinding tapi asik gitu. Jadi gelombang penolakan publik ini dipicu langkah tegas pengelola acara yang akhirnya mencoret dengan berani Michael Moore setelah melontarkan seruan Free Palestine di panggung MetLife Stadium awal September 2026. Menurut aku itu sebuah hal yang luar biasa ya untuk dilakukan Michael Moore, dan ternyata memang dia itu sangat aktif loh teman pro 2 untuk menyuarakan pro Palestine. Oh my god, kita harus mendukung Michael Moore ya teman pro 2. Nah, keputusan tersebut juga memicu aksi simpati susulan dari deretan musisi pembuka lain seperti Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe, sama Beoga yang memilih mengundurkan diri secara sukarela sebagai bentuk solidaritas. Period. Mantap. Kekeluargaan ini ya. Dan merespons memanasnya penolakan publik, Ed Sheeran juga sempat angkat bicara sih, walaupun sebenarnya klarifikasi yang dia berikan itu lebih ke netral supaya dia terhindar dari masalah aja sih teman pro 2. Jadi memang dia juga pengen di tengah-tengah supaya tidak mempengaruhi konser dia, mungkinnya dengan segala venue yang udah disiapin. Dan tentunya juga

untuk tetap membela dirinya depan fans-fans dia yang memang pro Palestine juga. Jadi ya, in between lah Ed Sheeran ini. Dan dia juga bilang kayak gini, saya sangat khawatir dengan gagasan tentang pihak pengelola venue yang menyaring terlebih dahulu materi dari para penampil, kata Ed Sheeran. Menyindir polemik pembatasan ekspresi yang menyeret nama Robert Kraft. Begitu teman pro 2. Nanti kita tunggu ya, siang hari ini pasti akan ada updatean lagi tentang demo yang dilaksanakan di tempat konser Ed Sheeran. Kira-kira akan se-chaos apa atau sesuruh apa? Kita tunggu aja ya teman pro 2.

0: Kayak cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya nggak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh nggak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh nggak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

Sempro doang gak kerasa sebentar lagi udah mau jam 10. Artinya Nala harus pamit. Berarti sepadanya harus digantikan sama santai siang Sempro 2. Tapi gak usah sedih karena santai siang kamu bakal ditemenin sama Sandy Andini. Dan kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 tuh. Jadi kamu request lagu favorit kamu yang banyak ya nanti jam 10 ya. Dan aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak udah nemenin aku dari pagi dari jam 5 loh sampai udah mau jam 10. Kamu happy terus ya teman Pro 2 ya. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Lala di hari Senin di santai siang. Sekali lagi terima kasih, kamu jaga kesehatan terus dan bahagia terus. See you and bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Gila Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari Carly Rae Jepsen yang menghadirkan album studio ke-8-nya Day and Night yang resmi dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records, Universal Music Canada. Menjadi album ganda pertamanya, proyek ini terdiri dari 24 lagu yang terbagi rata ke dalam dua bagian dengan masing-masing 12 track sesuai namanya Day, menawarkan warna yang lebih organik dan mentah dengan permainan instrumen live serta sentuhan psychedelic pop bernuansa era 70-an, sementara Night bergerak ke arah yang lebih eksploratif melalui produksi synth driven dan atmosphere dance pop yang intense.
2: Info Pro 2.
0: Madonna dan juga Charlie XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Dansteria After Hours. Kolaborasi pertama mereka yang dirilis sebagai versi baru dari lagu Dansteria tersebut, lagu yang sebelumnya menjadi bagian dari nomor 1 milik Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Ward, dan di mana Dansteria After Hours ini menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan lingkungan yang ikut membentuk perjalanan kedua penyanyi tersebut sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.
2: Info Pro 2.
0: Taylor Swift membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Passion Zero yang baru saja dirilis pada Jumat 25 September kemarin sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl, The Encore. Lagu ini diceritakan dari sudut pandang seorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tetapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

Satunya request gak sih teman Pro 2 di weekend ini Sabtu 26 September 2026 Sandy Puspandin yang bakalan temenin kamu buat request time. Yuk, saya ditungguin requestan kamu di 08126020996 jam 10 sampai jam 12 kita request dulu. Nanti sisanya Sandy bakalan terus temenin kamu di Pro 2 santai siang sampai jam 2 siang nanti. Lagu-lagu enak bisa kamu dengerin pastinya, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu turn back time, lagu-lagu baru, semuanya dalam dan luar negeri kamu bisa request sekali lagi di 08126020996 dan juga di chatroomnya RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Maaf jika memang aku yang bersalah.
4: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa.
0: Ketawa.
1: Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marnya pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah? Kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata di Kopo.

0: Nah, nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
2: Kepompong. Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
3: Aduh. Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
3: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
3: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pacacaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
2: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
3: Daerah apa tuh?
2: Daerah Cica.
0: Cica.
2: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
3: Wah. Waduh.
2: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
2: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
2: Kalau cowok gas bapak. Gas
1: bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh. Iya benar.
0: Tapi lagi.
2: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
2: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
1: Kalikiben.
3: Habis makan langsung lari-lari ya.
2: Kalikiben jadi nih ya kan.
3: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
2: Wah.
3: Pasir ampun.
2: Pasir impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
2: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
2: Jalan layang Pasuparti.

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih gelang yang saya pakai nih megamendung. Bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jack Art.
0: Ah, bukan. Ini Randy ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu. Jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca dong, gitu. Mohon maaf. Salah aja
0: kata. Kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman

Kiss. Emang gak bisa ya dengerin lagu ini gak nyanyi teman Pro 2. Versinya Little Mix and Jason Derulo, Secret Love Song. Teman Pro 2 diminta sama Maggie. Yes, Maggie atau Maggie nih teman Pro 2. Mau Secret Love Song, Kak Sandy tolong puterin ya. Sandy kasih yang versi Little Mix barengan Jason Derulo. Kemarin tuh kayak Jason Derulo tuh kayak konser di Amerika sih teman Pro 2. Tapi kan terkadang tuh entah Jason Derulo entah Lady Gaga yang sempat Sandy lihat gitu, mereka yang memang nyanyinya tuh kayak bawain punya dance-nya yang khas gitu, mereka tuh kayak fan service-nya adalah mengajak salah satu fansnya untuk naik ke atas panggung, naik ke atas panggung terus kayak ngedance bareng, ternyata dance-nya gokil, profesional. Bagus banget, best banget ya. Bahkan sampai di-post sama si Jason Derulo-nya sendiri gitu ya. Kayak dia tulis, salah satu fans gue diajak ke atas panggung and well, she nailed it. Cewek, teman Pro 2. Gitu ya. Terus Lady Gaga juga sempat waktu konsernya di Australia, kalau nggak salah teman Pro 2, dia juga ngajak salah satu fansnya ke atas panggung, terus ngedance-nya juga sama. Siapa lagi? Aduh Sandy lupa siapa itu namanya. Pernah kemarin di Coachella juga ada teman Pro 2 yang memang diajak ke atas untuk ke panggung, untuk dance bareng, ternyata ya memang keren-keren yang kayak gitu-gitu. Jujur, itu kalau misalnya ada konser yang kayak gitu tuh, wah, amazed banget Sandy. Sempat juga waktu itu konsernya siapa ya, Band Rock teman Pro 2, dia ngajak seorang penonton yang which is fansnya naik atas panggung, diminta main gitar, ternyata emang main gitarnya juga pro. Nah kayak gini-gini tuh bagus banget teman Pro 2 ya. Tapi kebayang nggak sih kalau emang ternyata pas dibawa ke atas panggung terus jadi zong kayak asal lebar gitu ya. Ini udah dikasih panggung tapi kok ternyata hasilnya begitu. Waduh ya. Anyway, bentar lagi konsernya dari The Weeknd. Teman Pro 2 ini kebetulan tuh juga ada yang minta lagunya The Weeknd. Katanya Kak Sandy, walaupun aku gak nonton The Weeknd tapi aku mau request The Weeknd yang Die For You, boleh dong? Boleh. Boleh banget. Yang barengan sama Ariana sama, atau yang sendiri? Yang sendiri aja deh ya, karena ini spesial buat The Weeknd. This week is special for The Weeknd and this weekend we're going to watch The Weeknd. Udah kata-kata The Weeknd berapa kali tuh ya. Eh, Die For You udah dari Santi. Santi. Udah Sandy masukin ya listnya ya. Terus juga Kak Sandy, apa kabar? Atu Gama, aku Gama minta lagu Chance to Five yang I Will Fly, boleh dong? Boleh Gama, aku masukin ke segmen showbacknya kita. Assalamualaikum Kak Sandy, katanya kocaknya ngakak hingga ketawanya lucu. Terima kasih Fahri. Fahri di Ciamplas habis olahraga ke Saparua dan main KRRI ketemu sama narasumber di Pro 1. Santai siang hitlist, mau request lagunya Arman Maulana yang Kamu. Boleh Arman Maulana yang kamu. Oke, ada ya, kamu tungguin aja ya lagunya Fahri. Nanti saya diputerin abis lagunya The Weeknd. Dan pastinya teman Pro 2 yang masih pengen request di 0812-6020-9696. Lara Purnama Sari, mau request lagu apa? Boleh ya, diketik aja lagunya, nanti saya diputerin kalau ada listnya ya. Stay close.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
0: Kok gitu?
1: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
3: Salah ya.
1: Aja udah disiksa kabur ya, teman.
0: Nah, kalau bikin film, itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, penari. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh.
1: Cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro. Sih.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
1: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Oh, aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis. Seret
1: tenggarakannya.
0: Tahu pasti kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: This is also coming from Nikki with Move, teman Produa. Nemenin kamu siang hari ini diminta sama Mira. Selamat siangnya Sandy buat Gina, minta lagunya Caleb J dong Kak Sandy di balik pertanda. Kak Sandy jangan lupa ngopi, ini jam-jamnya ngopi Kak Sandy. Ih kamu kok you know me so well banget, aku suka deh ya. Abis ngopi barusan teman Produa. Ya segelas Americano dengan sedikit rasa manis dari madu. Bisa bikin siang hari kamu di hari Sabtu ini produktif, Sandy yakin ya. Terus juga ada Anggi, Kak Sandy apa kabar? Minta lagunya Raisa sama Dipa Barus, My Kind of Crazy dong Kak Sandy. Kemarin Kak Sandy sempat kasih informasi tentang Raisa bakalan showcase ya lagu-lagunya yang di handmade. Bener, cuman kayak itu masih belum ada tanggal jelasnya Anggi ya, kapan-kapannya. Kamu tungguin aja, mungkin kamu juga bisa follow social medianya Raisa, Instagramnya ya. Kamu bisa follow aja, nanti bakalan ada announcement-nya mungkin as soon as possible ya teman Produa. So thank you so much buat kamu yang udah request di 08126020996. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tapi requestnya sampai jam 12 siang aja ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa, santai siang.
1: Santai siang di Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku Mahalini, teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngeliat gak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Mantap.

0: teman Pro 2 ya. Seluruh kru dan staff Pro 96 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Requestnya udah dulu, thank you so much buat kamu yang udah request di 081260209696. Sini masih terus temenin kamu, jangan kemana-mana, tetap teman Pro 2 ya, tetap di Pro 2 santai siang.
1: Bila semua telah berbeda. Hai, aku Ziva, temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin apa juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini. Binir. Orang kemarin nyobain loh cimo-cimo yang sempat banyak cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Tapi okay, malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. AA-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Di uppercut.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Gitu. Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

banget loh ya warga negara Indonesia yang happy dengan hasil pertandingan Indonesia versus Singapura di mana timnas menang 2-0. Timnas Indonesia memulai kiprah di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan di mana skuad Garuda menang 2-0 atas Singapura berkat gol dari Ragnar Uratmangun dan oleh Romney. Yes. Timnas Indonesia menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat malam. Pada laga pertama grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di mana Ragnar Uratmangun membawa timnas unggul 1-0 lewat gol pada menit ke-13. Tekanan terus dilakukan timnas ke Singapura, yes. Selepas turun minum. Namun sejumlah serangan yang dibangun hanya menghasilkan situasi cukup bagus dan belum jadi peluang bersih. Kartu merah untuk Singapura pada menit ke-70 ya. Muhammad Safwan Baharudin di awalnya tuh dikasih kartu kuning teman Pro 2 ya karena melanggar oleh Romney. Tapi usai meninjau VAR ya dilihat VAR-nya gitu kan. Wasit ngubah kartu menjadi merah karena nganggap dia tuh kayak menggagalkan peluang bersih mencetak gol. Dan udah deh ya dikasih penalti. Tendangan bebas yang dihasilkan eksekusi dari Tom Haye ini langsung mengenai gawang teman Pro 2 dan pastinya ini langsung membuahkan sebuah ini mengenai tangan. Awalnya kena tangan dulu teman Pro 2 ya. Habis itu yang dikasih ke si Ole Romney kalau enggak salah teman Pro 2. Nah, itu tuh yang memang masuk ke gawang dan membuat semuanya jadi sorak karena dapat gol. Pastinya start positif ini jadi modal berharga buat timnas ya untuk laga kedua melawan Malaysia. Karena memang Malaysia sebelumnya juga menang telak 3-0 atas Bangladesh teman Pro 2 dan hasilnya juga menempatkan Malaysia di puncak grup A FIFA ASEAN Cup. Unggul selisih gol atas timnas Indonesia, duel Indonesia Malaysia akan digelar di GBK pada Senin 28 September which is lusa teman Pro 2. Bakalan seru banget nanti teman Pro 2 ya. Kalau kemarin malam sih keseruannya udah ada opening Agnes Mo, ya itu bagus banget kayak tiba-tiba di Indonesia aja gitu. Yes. Jadi opening ceremony FIFA Asian Cup 2026 suaranya bagus banget, gelegar. Ih, keren banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Geljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: FM. Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart bertahan di

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.

0: bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: hujannya gede banget, Mo.
1: Ah, kan udah pakai jas hujan ini, gas aja lah.
0: Mo, bahaya, Mo. Jalan depan tuh gak kelihatan. Lihat deh, jalannya licin.
1: Udah deket ini tanggung, bentar lagi juga sampai. Astagfirullahaladzim.
2: Jika hujan deras mengganggu jarak pandang saat berkendara, lebih baik berhenti dan berteduh sampai hujan reda.
3: Kami dari
4: Juicy Lucy.
3: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
5: Teman terbaik kamu.
6: Feel small again. Same old story.

Satu informasi terbaru datang dari Ed Sheeran, teman Pro 2 ya. Setelah kemarin sempat kontroversial banget, membuat Michael Moore jadi keluar ya dari konsernya. Karena Michael Moore ini salah satu pengisi atau mungkin kayak opening act-nya dari konser Ed Sheeran, teman Pro 2. Yes. Tapi yang jelas dari sisa konsernya, ada satu konser Ed Sheeran di Stadion Gillette. Ini weekend kemarin, teman Pro 2, itu sempat dibatalkan. Dan pembatalan konser di stadion ini terjadi di tengah kontroversi yang melibatkan Ed Sheeran, pengelola arena, dan juga Michael Moore terkait Palestina. Yes. Jadi pada Jumat kemarin, teman Pro 2, CNN setempat memberitakan kalau konser Ed Sheeran ini di stadion milik miliarder dari Amerika Serikat ini terpaksa dibatalkan dengan alasan cuaca, berkonsultasi dengan pejabat lokal, promotor, serta manajemen tour. Langkah ini pastinya diambil menyusul peringatan cuaca ekstrim badai Nor'easter yang memicu ancaman angin kencang hingga banjir di kawasan Boston dan wilayah New England. Dan pengelola juga menegaskan faktor keselamatan penonton maupun kru menjadi alasan utama membatalkan konser yang seharusnya berlangsung pada Jumat 25 September dan Sabtu 26 September waktu Amerika Serikat, which is hari ini, teman Pro 2. Dan promotor pun mengkonfirmasi opsi refund atau pengembalian uang tiket bagi para penggemarnya, teman Pro 2. Dan pastinya keputusan darurat ini mengemuka saat tur Ed Sheeran menjadi sorotan tajam publik ya, terkait isu kebebasan berekspresi dari Michael Moore. Gitu, memuncak ya konflik ini ketika Michael Moore dicoret dari daftar penampil pembuka tur kawasan Amerika Serikat setelah Robert Kraft mengancam akan memboikot Sheeran dari Stadion Gillette dan sejumlah arena lain jika sang rapper tetap manggung. Menurut kamu gimana, teman Pro 2? Ada satu lagi info dari Michael Moore. Kalau ini infonya bagus, stay close ya. When I was 6 years old, I broke my leg

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned on Prodwell FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

Ya, satu kabar terbaru dari Michael Moore sendiri, teman Pro 2, ini masih berkaitan dengan kejadiannya ya. Bersama Ed Sheeran, teman Pro 2, di mana rapper asal Amerika Serikat Michael Moore mengumumkan rangkaian konser bertajuk Free Palestine, dan konser ini akan mempertemukannya dengan sejumlah musisi lain untuk menggalang dana bagi organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Palestina. Dan pengumuman tersebut datang setelah Michael Moore dicoret dari rangkaian tur Stadion Ed Sheeran di Amerika Serikat akibat pernyataan dukungannya terhadap Palestina ketika tampil di atas panggung. Dan Michael Moore yang memiliki nama asli Benjamin Haggerty tersebelumnya menyerukan si Free Palestine ini dan mengatakan ingin warga Gaza serta masyarakat di wilayah pendudukan tepi barat mengetahui bahwa mereka tidak dilupakan. Dan pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dari sejumlah pihak, dan menurut laporan The Guardian, media setempat ya, pengelola sejumlah venue menyatakan tidak akan mengizinkan konser yang menampilkan Michael Moore digelar di lokasi mereka. Gitu, dan pasti Ed Sheeran juga kemudian menegaskan bahwa keputusan mengeluarkan Michael Moore dari tour bukan berasal darinya. Jadi dalam pernyataan tertulis, Ed Sheeran mengatakan kalau dirinya tidak terlibat dalam keputusan tersebut. Gimana nih ya Ed Sheeran? Emang ya pro kontra sih urusan Palestina ini. Tapi ya gitulah, semoga yang terbaik dan hasil dari konser Michael Moore ini bisa tersumbangkan dengan baik.

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngelihat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi, tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih. Jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok terus.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

nonton Marvel Studios yang merilis ulang Avengers Endgame di Encore, teman Pro 2 ya. Karena penayangan terbatas di layar lebar dengan adegan baru dan presentasi khusus film kelima dalam seri tersebut ya. Ini Avengers Doomsday, jadi ini merupakan sebuah film yang ada sedikit tambahan-tambahan after credits ya, teman Pro 2. Itu kemarin ngebahas banget Sandy sama teman Sandy yang memang kayak dia nge-review film. Terus Sandy tanya kayak, ini worth it gak sih? Kayak worth it to watch gak sih? Terus kata dia bilang, tunggu aja nanti juga ada yang leak. Dan bener, ternyata di Threads udah ada yang leak, di TikTok udah ada yang ngebocorin juga teman Pro 2 adegan dimana pas si Captain America sama Peggy Carter itu tuh kayak dancing gitu teman Pro 2. Abisnya dia ngetok pintu, yes Loki. Lokinya datang ya, terus mereka ngobrol-ngobrol bentar. Abis itu juga ada adegan Bruce Banner yang nampaknya tuh dijemput sama si Dr. Doom teman Pro 2. Karena ada sebuah kabar yang menyebutkan kalau si Dr. Doom ini tuh kayak dia mencari kubunya, dan salah satunya adalah si ini siapa si Dr. Banner ini, Hulk teman Pro 2. Hulk, terus juga yang disebutkan ada Dr. Strange juga di situ, sama siapa lagi ya, saya nih lupa deh ya. Pokoknya ada 4 kalau enggak salah yang pakai jubah kurang lebih sama kayak si Dr. Doom. Cuman as usual kalau misalkan berbicara tentang Marvel Cinematic Universe, semua itu masih kayak asumsi atau mungkin cuman kayak pembahasan antara fans Marvel Cinematic Universe. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2, kamu niat gak sih untuk nonton Avengers Endgame yang encore? Kalau Sandy sih enggak deh. Nungguin aja nanti Avengers Doomsday-nya di akhir tahun, ya gak sih?

0: jam 2 siang. Bentar lagi kita bakalan gabung sama Rio Aditya buat bawain chart internasional dan juga chart Indonesia. Dan pastinya juga sore nanti bakalan ada Rangga Hadiansyah yang temenin kamu. So it's time for me to go. Thank you so much for listening Prodo 96 FM. Sandy signing out. Have a great day. Have a great weekend. Bye bye.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Indonesia Top 20. Indonesia Top 20.
1: 6 FM. Yang terbaru di Pro 2 Bandung.
2: Lagu terbaru di Pro 2 Bandung.
0: 20.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Indonesia Top 20.
5: Indonesia Top 20.
0: 16.
5: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14.

0: terbaik minggu ini.
1: Lagu terbaik minggu ini
0: on
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat sore teman Pradua, sore ceria barengan sama Rangga Hadian. Syah, Rangga bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti teman Pradua. Tapi sebelum itu di jam 4 sampai jam 5 ini kita bakal gabung ke Pradua FM Jakarta untuk siaran Pradua FM Network seluruh Indonesia di program Musicpreneur.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Landa Krisandaru, teman Pro 2. Di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di musicpreneur abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nadabumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: Persib FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah gak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang gitu.
0: Oh parah. Iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya Om, makanya pada keluar hari ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu enggak family time? Sendirian aja.
0: Ya, biasalah.
1: Atau jomblo.
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya, ya.
0: Yo, ini. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya, dia lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, mah.
1: Ya, benar enggak ya? Nanti kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan
0: Wede.
1: Gimana nih cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede. Oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oke, Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Aldan. Oke, Bang Aldan. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke.
5: Di gitar.
0: Oke, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai. Main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih?
6: Agak
0: oh. Kan juga enggak ada eng. Oh iya. Oh ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris. Ya. Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Ya. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya, kayak sinetron ya, Cinta Hai. Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya
0: Mendir. Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih.
6: Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Nih.
6: Oke. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 23.
0: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi.
6: Pandemi itu ya.
2: Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Lumayan. Oh, enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke, itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang.
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang atau
2: lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Heeh. Itu ya.
0: Apa
3: dulu, jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Kan? Ini seniornya nih. Oke. Okay. Seniornya nih. Oke.
3: Okay. Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke. Okay.
3: Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
3: Iya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Udah almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
5: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
5: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, jaling games biasanya.
0: Yeah. Oke.
5: Saya itu cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Yeah. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Yeah, tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
5: EP waktu itu.
0: Oh, EP. EP itu tahun berapa tuh?
5: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
5: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
5: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum.
0: Uh-huh.
5: Kita pikir kan, diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, kita gitu.
5: Kita rilis single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Asik.
5: Remajaan.
0: Iya. Biar tetap belia.
2: Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
5: Terakhir rilis itu ya EP.
0: EP di tahun 2023 itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae.
2: Mm-hmm.
0: Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang.
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap.
2: Iya sih.
0: Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
7: di reggae itu kayaknya nggak kelihatan gitu. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh,
2: iya, betul.
7: Mau apapun, jadi IP-nya terbentuk.
0: Oh, gitu.
2: Betul.
7: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
7: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
7: marketing atau secara media, memang dia batasannya
0: komunitas.
7: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke.
7: Kalau nonton kemarin terakhir, gue nonton di.
0: Boleh pakai mic?
7: Nonton
6: nonton di Gading Serpong itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
6: Iya.
2: Tujuan
0: reggae ya?
6: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
6: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Pecah banget.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
6: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
6: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
6: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
6: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
6: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
6: Iya. Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitas ini.
0: Sedap.
6: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
6: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build komunitinya, jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
6: nah,
0: sepakat.
6: Tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
6: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya.
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
6: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin. Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana. Masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun. Pantai.
0: Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Ya. Iya. Pakai pramuka gitu ya.
0: Iya.
1: Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin. Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: Bapak ya?
2: Kenapa Bapak emang?
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Duh lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
0: Iya.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam.
0: Malam baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih. Enggak berpikir kayak gitu yang ada. Oh, ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih,
0: enggak.
3: Lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang nih.
3: 10 tahun bawain lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng enggak apa-apa.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain coba bisa diterangin ya?
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan, kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan?
1: Ini memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no cry dong.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Boleh. Ada sih.
0: Lebih terus ada nggak lagu reggae cinta gitu?
2: Ada.
3: Nanti coba. I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Buah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh almarhum. No, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Asik.
0: Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke. Asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya yes, sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami ini bang gitu, ada nggak ya?
2: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Buperta nih bang, lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Iya. Iya.
2: Ketambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya.
1: Camping.
0: Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan
1: anak gunung.
0: Anak gunung. benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan. Oh, iya kan? Betul. Perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama
0: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?

0: Okay. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
1: Sangat.
0: Okay. Kalau The Fitters ada ini nggak? Ada fanbase-nya namanya gitu?
1: Nah, tuh.
0: Ada nggak? Ada. Bikin gitu?
1: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
2: Dulu ini apa? Lagi jokes gitu kan, mau bikin apa nih kita buat fanbase, Trianti Fitrianto.
1: Jadi aneh,
0: jadi laki itu.
1: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
1: Itu sih potongan.
0: Kita coba tanya Bang Ambon nih, kayak belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris itu datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, sebenarnya.
0: Ini dari mana coba?
3: Kalau Alis bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
1: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
1: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim. Ntar ya kayak muslimah.
1: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila.
3: Iya,
0: religi
3: semua dong. Oh,
1: ya. Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
1: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
1: Orang juga mengartikan juga Fitris. Mm-mm. Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya.
2: Kelapa tadi, Bang.
1: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logo ya. Oh iya, pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya dia itu kan The Koko.
0: Iya.
1: Betul.
0: Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya. Nah. Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Oh,
0: iya. Akarnya dicabut ya.
3: Dicabut ya. Akarnya di bawah, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
1: betul. Ya.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
2: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Ya. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh. Paling pas kita googling tuh ada di pertama. Terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
1: Walaupun menderita.
0: Oh iya. Yeah.
2: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang ada lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
2: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pasti tanya ada
0: artinya. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
1: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
2: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
2: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
2: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih.
2: Sebutin orang senyum nih gitu, Fitris gitu.
0: aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah kan Regi bebas ya.
1: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke teman berdua ini, buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris.
3: Iya.
0: Berhubung mereka juga kayaknya nggak suka hal-hal biasa ya.
1: Iya.
0: Kayak terlalu mainstream juga nggak suka.
3: Out
0: ya. Out of the box. Wow. Banget. Oke, okay, teman produk gue masih buka di WhatsApp ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Oh, berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lu yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di spill ya.
3: Enggak, biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok? TikTok
2: ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Lu denger dong. Tadi Fitris aja kita ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Biar enggak pada bingung. Cuman
3: kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Kurang ngopi. Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Bandungnya rada cedem ya teman pro 2. Ini siapa yang emosi ya, yang gak ada jadi berangkat malam minggu? Siapa orang yang gak jadi itu? Siapa orang yang emosi kayak semoga hujan gitu, semoga cedem biar gak pada berangkat? Siapa sih orang dibalik itu semua? Hey, ingat, sore hari ini, malam hari ini bakal ada Pro 2 Out of the Box jam 7 malam lagi di RRI Bandung, di halaman Lokantara Budaya. Kesini hayu, gratis, banyak tempat UMKM-nya, sambil nyuangki, sambil nonton live musik juga, ngobrol bareng komunitas juga. Harayu, kumpul lagi yuk sini yuk ya. By the way teman Pro 2, selamat sore ya Rangga ucapin. Rangga di hari ini pastinya happy banget karena mau nemenin kamu di malam mingguan teman Pro 2. Walaupun malam minggunya sekarang agak jujur agak kagok ya, mau berangkat takut hujan gak berangkat, tapi belum siap juga lagi ya. Yang pasti kalau mau berangkat cepat-cepat dari sekarang teman Pro 2. Dapat kabar dari beberapa teman-teman tuh kayak udah cuklak, ada yang udah hujan, tapi kalau dilihat segelap ini tuh kayak udah mau hujan deres gitu ya. Tapi semoganya kalaupun hujan jadi hujan rezeki juga ya, jadi rezeki buat kita semua. Amin ya robbal alamin teman Pro 2. Sore hari ini di Sore Ceria Rangga nemenin sampai di jam 7 malam teman Pro 2. Dari jam 4 tadi kita udah gabung ke Pro 2 FM Jakarta, kita dengerin Pro 2 Music Planner. Tapi kalau dari jam 5 sampai jam 6 kita chill-chill aja, kita bahas yang aman-aman aja, kita main santuy bosku ya. Don't go anywhere teman Pro 2. Kalau mau ngabarin, mau update gitu, gak aku lagi nongkrong di sini, aku lagi ke sini, kabarin aja, WhatsApp aja 0812-6020-9696. Sambil pengen request lagu boleh nggak, biar di mobilnya nggak gabut atau di jalan atau sambil kerjanya nggak gabut, boleh, sok absen aja teman Pro 2, Rangga tungguin ya. Gaskan teman Pro 2. Come on everybody, happy Saturday night. Sabtu terakhir di bulan September, kamu harus happy, harus bahagia teman Pro 2. Yang pastinya semoga Oktober nanti banyak duit lagi, amin.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Eits, mau kemana teman umpera 2? Santai dulu atuh teman umpera 2 ya. Mending dicek dulu aja deh lalu lintas di kota Bandungnya di sore hari ini. Sebelum kamu pergi-pergian, biar kalau kena macet kamu gak marah-marah. Biar gak misuh-misuh gitu. Kita cek dulu aja, Rangga bantu cek teman umpera 2 nih ya. Kita di sore ceria ini informasi lalu lintas. Dari kawasan Bandung Timur menuju Cicaheum, Ah Nasution, ataupun alun-alun Ujung Berung hari ini terpantau cenderung ramai teman umpera 2. Tapi masih bisa dibilang ini masih lancar, jadi masih aman kalau untuk pergi-pergian, gak semacet hari-hari biasanya ya. Kawasan Arcamanik pun terpantau ramai lancar juga lengang, tapi kemacetan ini ada di area Bandung Timur di Cibiru menuju Cinunuk teman umpera 2. Terus di kawasan Samsat Soekarno-Hatta juga macet sampai ke Edelweiss Hospital, di sini macet juga Metro Indah Mall. Terus Ibrahim Ajinya terpantau ramai lancar, kemacetan cukup panjang selalu ada di Gatsu teman umpera 2, lebih tepatnya di Gatot Subroto. Terus di kawasan Jalan Terusan Jakarta hari ini ramai lancar juga. Kebetulan di sini lagi ada pembangunan halte gitu ya, tapi masih ramai lancar kalau orang nggak lihat nih. Ahmad Yani ramai lancar juga. Beberapa titik lainnya di area Bojong Soang macet teman umpera 2 nih. Dayakolot juga macet banget. Kopo juga macet aja, nggak banget. Kalau kawasan Tegalega BKR ini di persimpangan ini semua perempatannya ramai juga. Tapi yang paling ramai tuh hari ini di malam minggu ya, di kawasan Braga jelas alun-alun. Terus Pasir Kaliki, Astana Anyar, Kebon Kaung macet juga teman Prado. Taman lalu lintas tuh area Jalan Aceh, Riau, RM Marta Dinata, Dago, Ciamplas, Cipaganti, sampai ke Dago atas ke area Cimbuluit juga, Babakan Siliwangi, Sukajadi, Paster pada tersendat sampai ke area Lembang. Ya Allah, stay safe teman Pro 2 ya. Pokoknya membuat kamu kuat-kuat ada aja yang lagi di jalan ya. Rangga Hadiansya masih bakal nemenin kamu, jangan boring-boring. Kalau boring langsung aja requestin atau ngobrol-ngobrol ya di 0812 6020 9696.

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean ya. gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. By the way, aku pengen ngucapin selamat malam mingguan buat kamu. Sekali lagi, tetap stay safe juga. Selamat datang buat yang baru datang ke Bandung. Kenapa stay safe ya? Karena ini udah hujannya di luar ya, Mas Rana, betul ya? Sudah hujan cukup deras, teman Pro 2. Jadi jaga keselamatannya. Jangan kebut-kebutan juga. Pakai jaketnya juga. Jangan berdegong ya. Jangan sampai basah kuyup pas mau nongkrongnya, teman Pro 2. Karena gak mau infoin sekali lagi teman Prodo untuk azan maghrib wilayah Bandung dan sekitarnya. Hari ini kita di jam 17:52 teman Prodo. Tapi sebelum itu sebentar lagi juga kita akan mendengar kumandang sholawat tarhim. Rangga Adiansyah dan tim Prodo yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi anda yang menjalankannya.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Selamat sore teman Produe. Ya ampun, September, Oktober, November, Desember, orang-orang pasti udah pada nyiapin tiket buat liburannya atau tiket buat pulang kampung karena bentar lagi udah akhir tahun juga. Belinya saran masih dari jauh-jauh ya teman Produe, karena biasanya ya kalau dari jauh-jauh tuh harganya masih agak-agak murah gitu. Tapi teman Produe, kalau ngomongin soal tiket sebenarnya kalau orang ngecek tuh bisa berubah se waktu-waktu ya teman Produe, dalam waktu yang cukup cepat gitu. Tapi kalau ngomongin soal tiket pesawat juga, kamu pernah ngeh gak sih teman Produe? Sebenernya ini udah bukan jadi rahasia lagi ya, tapi udah kayak kebanyakan orang juga ngebahas hal ini, soal kenapa tiket pesawat domestik itu lebih mahal dibanding ke luar negeri. Kayak harga tiket dari Jakarta ke Bali itu bisa harga kayak Jakarta ke, lebih murah Jakarta ke Singapura bahkan gitu teman Produe. Terus kayak bisa setara dengan ke Thailand. Nah ini ada alasannya. Buat yang suka protes misu-misu nih, ada jawabannya. Jadi teman Produe, harga yang tertera dalam Google Flight ini tuh, kayak contohnya penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Singapura tuh lebih murah dibanding dari Soekarno-Hatta ya, dari Jakarta ke Padang teman Produe. Tapi kan bingung kenapa gara-garanya. Tapi ternyata gak di Indonesia doang. Di Amerika Serikat juga di Juni tahun ini tuh, mereka tuh melaporkan kalau penerbangan domestiknya mereka itu naik harganya teman Produe. Sedangkan harga internasionalnya tuh naiknya dikit banget. Jadi domestiknya tuh lebih mahal. Nah ada beberapa alasannya. Ini dikutip dari Fortune, salah satu sub atau ini ya teman Produe, sumbernya yang ada di Amerika sana. Yang pertama harga bahan bakarnya. Tuh jadi ini perlu tahu juga, kadang kan mungkin dari pihak maskapai kayak capek harus ngejelasin satu-satu ya. Tapi yang pastinya nih teman Produe, ternyata di Indonesia juga salah satu komponen utamanya adalah harga bahan bakarnya yang memang lagi naik juga itu. Yang kedua, pajak dan biaya-biaya lainnya. Kalau di negeri kita mah udah gak aneh, pajaknya gede kan, jadi udah pasti harganya tinggi gitu. Terus yang ketiga, tingkat persaingan antar maskapai. Beuh. Ini tuh bisa mempengaruhi harga tiket. Mungkin bisa jadi maskapainya banyak, tujuannya sama. Nah, jadi kan kayak jadi pas sikut-sikut gitu, bisa jadi kayak gitu. Yang keempat, kapasitas penerbangannya terbatas. Jadi ketika permintaannya tinggi tapi kursinya sedikit, nah maskapai itu biasanya naikin atau menyesuaikan harga jadi lebih tinggi teman Produe. Dan yang terakhir, jarak penerbangan tuh nggak selalu jadi penentu harga ternyata. Jadi perlu diketahui kalau harga tiket tuh nggak cuma bisa dipatok berdasarkan jarak, titik keberangkatan dan juga tujuan. Ada juga banyak perhitungannya kayak operasional penerbangan, biaya bandara, awak pesawat, perawatan, bahkan sampai penggunaan pesawatnya juga tuh. Tapi info-info kayak gini tuh menurut aku adalah info yang memang harus di infokan, disosialisasikan ke banyak orang, karena banyak orang yang udah mengalami kayak wah lebih mahal gitu, kenapa sih domestik mahal gini gitu. Tapi jujur kalau dilihat Indonesia memang domestiknya emang agak berlebihan sih harganya, sorry to say ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar. Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah, bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narsistik, ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Oh, kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produeva.
0: Teman terbaik kamu.

Selamat sore teman produser, sore menuju malam, masih di sore ceria barengan sama Rangga Hadiansyah. Di sore hari ini teman produser, sekali lagi, kalau kamu lagi ada yang bingung terus mau ngapain, mau kemana aja hari ini, tapi hujan juga, tapi pengen agak neduh dulu, mending ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Karena bentar lagi di jam 7 malam kita bakal masuk ke Pro 2 Out of the Box. Bakal ada UMKM, ada live musik juga, live komunitas juga, dan siaran di luar studio ya, di luar box, jadi di dalam mobil Obi Van di halaman RRI Bandung. Jadi buat kamu yang mau nongkrong, nyalse, enjoy aja, ngecil aja, datang aja sini dari jam 7 sampai di jam 10 malam nanti.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apa lah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun.

0: ampun, Cit. Ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
1: Yah, gimana dong, Bim?
0: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
1: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
0: Lah...
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman.

Thank you banget teman Prodo buat kamu udah dengerin Rangga Hadiansyah sepanjang sore ceria hari ini ya teman Prodo. And it's time for me to go. Habis ini kita bakal masuk ke Prodo Out of the Box. Bakal ada Randy Aditya teman Prodo yang nemenin kamu nanti di jam 7 sampai di jam 12 malam juga pastinya ya. Dan Rangga yang pamit teman Prodo, hati-hati di jalan karena di Bandungnya lagi hujan deras banget. Jadi buat kamu tetap jaga keselamatan berkendaranya juga ya. Rangga yang pamit, see you tomorrow. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Info Produe.
5: Info Produe.
6: Cristiano Romero dipastikan menjadi kapten timnas Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh pelatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, yang menyebut bek berusia 28 tahun itu akan meneruskan peran Lionel Messi. Argentina akan menjalani rangkaian laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan juga Benin.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: Film drama komedi People Pleaser yang disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi Mawar De Jong sebagai Karina dijadwalkan tayang di bioskop mulai 19 November 2026. Film ini mengisahkan seorang pegawai kantoran yang mengalami dilema enggak enakan saat menolak permintaan dari orang lain. Menurut Mawar De Jong, dilema enggak enakan yang dialami Karina dalam film People Pleaser ini merupakan persoalan sehari-hari, seperti jempol jari yang sering refleks mengetik aman santai aja padahal hati kecil yang menjerit ingin bilang enggak dulu.
3: Info Pro 2.
5: Info Pro 2.
6: MotoGP merilis jadwal resmi Grand Prix Indonesia musim 2027 yang berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober 2027 mendatang. Pergelaran yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit tersebut akan kembali masuk ke dalam kalender resmi MotoGP untuk kelima kali berturut-turut setelah menjalani debut pada musim 2022 silam. Nantinya pada musim 2027, total akan terdapat 22 seri setelah masuknya sirkuit Buenos Aires dan Adelaide ke dalam kalender balapan.

0: Selamat malam teman Umpro 2. Siap-siap ya teman Umpro 2 nih, yang lagi di jalan, yang lagi dimanapun. Kita bakal masuk ke program baru kita di Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya. Selamat menyaksikan.
1: Produ FM.

Aku Keljo, teman Pro2. Dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM Bandung, teman

0: Hobi Fan RRI Bandung. Pro 2 Out of the Box, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 Radio Aditya balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. And it's always special di malam minggu kita ada Pro 2 Out of the Box live from Obifan RRI yang lagi ada di jalan di Diponegoro nomor 61 di depan kantor RRI Bandung ya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi lewat di daerah jalan di Diponegoro bisa ngelihat ke dalam kantor RRI Bandung sambil ngiuhan ya kalau kata bahasa Belandanya. Karena lagi hujan juga di sekitaran kota Bandung, boleh banget langsung merapat masuk ke gedung kantor RRI Bandung karena di sini lagi ada siaran Jaga Malam Spesial Pro 2 Out of the Box, teman Pro 2. Tadi gak sendirian, langsung kita import seperti biasa band-band kreatif di sekitaran kota Bandung. Dan malam hari ini Rani udah kedatangan ada teman-teman dari Trikustik. Luar biasa. Stariris-nya
2: aduh. Kerasa banget gitu.
1: Kerasa.
2: Ini tuh Bandung bener tuh gini.
1: Bener. Jadi kayak apa namanya?
2: Balik lagi ke era klasiknya Bandung.
1: Asik. Kang, jangan terlalu jujur, ketahuan angkatannya.
2: Oh, justru aku tuh yang paling muda di sini loh.
1: Oh iya?
2: Aduh.
1: Kita kenalan dulu deh satu-satu. Dari Akang namanya siapa, Kang?
2: Aku Abai.
1: Kang Abai.
2: Iya. Yeah.
1: Pasti nama aslinya Akbar.
2: Kok salah? Benar, benar.
1: Kang Abai sebagai apa di Trikustik, Kang?
2: Aku sebagai penyanyi.
1: Vokalis?
2: Vokalis.
1: Oke, di sebelah Kang Abai ada siapa?
2: Nah, sebelah aku juga dia vokalis juga.
1: Wah, ada dua vokalisnya.
3: Saya Yandi, saya pegang bass.
1: Kang Yandi di bass?
3: Di bass.
1: Vokalis betul. Juga?
3: Kadang-kadang sih.
1: Oh, jadi kayak ini ya, Barili Kemahua ya? Barili Kemahua nggak nyanyi ya? Tapi kayak gitu permainannya, jazz-jazz gitu.
3: Wah enggak deh.
1: Wah enggak. Wois, bener. Kang Yandi di bass. Ada siapa lagi, Kang?
4: Saya Arif.
5: Saya Arif, saya pegang perkusi.
1: Perkusi? Perkusi jenis apa, Kang?
5: Drum. Oh, sama drum. Kahon.
1: Vokalis juga. Vokalis? Ini KB vokalis, paduan suara juga ada ya?
5: Iya, sebenarnya semuanya pegang mic. Pegang doang sebenarnya.
1: Oh, pegang aja.
5: Enggak, kita memang giliran nyanyinya.
1: Oh, giliran nyanyinya.
5: Enggak kayak ini ya, enggak kayak Eagle. Kalau Eagle kan kayak paduan suara.
1: Oh.
5: Kalau kita giliran, kadang-kadang.
1: Kadang-kadang.
5: Kalau lagi niat.
1: Mudi ya. Mudi ya. Ada satu-satunya perempuan di sini, Teteh, namanya siapa,
6: betul.
1: Teteh?
6: Betul, sama Una di sini ya, Kak.
1: Una. DJ?
6: DJ bukan. DJ bukan. Ini bukan DJ katanya ya. Una bukan DJ.
1: Di Trikustik sebagai apa?
6: Sebagai vokalis juga featuring sama Trikustik.
1: Bener gitu. Isinya KB vokalis ya?
6: Iya betul, semuanya tuh nyanyi. Jadi biar rame di stage tuh.
1: Keren.
6: Beda dari yang lain gitu lah.
1: Keren.
6: Ya.
1: Trikustik berarti terbentuk dari kapan nih?
2: Nah, kalau yang ngejelasin tentang Trikustik, kebetulan ada yang bikinnya di sini langsung.
1: Oh, Kang Yandi foundernya. Udah dari kapan, Kang Yandi?
3: Kalau tanggalnya lupa sih ya. Yang pasti sih untuk bulannya bulan April.
1: Bulan April.
3: Betul.
1: Tahun?
3: 2026.
1: 2026.
3: Betul.
1: Berarti sudah jalan beberapa bulan ya?
3: Iya.
1: Yang menyatukan empat orang ini teh apa, Kang Yandi? Pertama
3: kenalnya
1: di mana?
3: Beneran sih masing-masing kan sebenarnya udah punya band awalnya.
1: Oke. Okay.
3: Kayak Akbar udah punya band, Arif juga sama. Cuman waktu itu kan memang awalnya sih kita tuh projectnya pingin lah nyoba main-main di kafe karena kan sebelumnya kan kita main di studio. Take recording di studio teman kebetulan.
1: Oh, okay.
3: Makanya kayaknya seru nih kalau misalkan kita ngebentuk gitu. Akhirnya kan waktu itu memang kayak Akbar kan band-nya memang udah agak inilah maksudnya jarang main, jarang ini jadi ya udahlah kita ngebentuk aja dah. Gitu kita coba main-main di reguleran gitu. Awalnya sih gitu.
1: Ini pertanyaan wajib yang harus aku tanyain ke semua band yang diinterview. Kenapa namanya Trikustik?
3: Ya karena berlima kali ya jadi Trikustik.
1: Tiga.
6: Oh, mulai bercanda nih.
1: Kalau tadi harusnya tiga dong.
3: Enggak.
1: Harusnya berlima. Satu orang lagi kemana?
7: Di Garut.
6: Lagi pulang kampung.
1: Oh, lagi pulkam. Weekend meren ya.
3: Tadi kalau awalnya sih memang siapa? Bertiga harusnya.
1: Oh.
3: Bertiga. Bertiga, iya.
1: Bertiga itu siapa aja berarti, Kang?
3: Akbar. Arif sama saya.
1: Oh, akhirnya nambah lah ada Teh Una.
3: Iya.
1: Sama?
7: Karena kita kasihan.
1: Oh, kasihan.
6: Bener-bener ya. Aduh.
1: karena skillful atau pasti.
3: Ya. Sebenarnya sih ada beberapa lagu yang mungkin kayaknya, aduh ini kayaknya cocok nih lagu ini, vokalnya cewek nih, kita cobain gimana gitu. Ternyata, wah enak gitu. Ada satu lagu ya, Bar. Nanti kan kita bawain juga.
1: Yoi, nanti akan main juga teman-teman dari Trikustik ya. Berarti biasanya nongkrongnya atau regulernya tadi daerah mana, Kang?
2: Buat yang ngatur reguler tuh kebetulan ada di depan. Teuna,
1: oke. Ini Kang Abai spesialis lempar-lempar ya?
6: Spesialis lempar-lempar, betul sekali Kak Rendy.
1: Di mana Teuna?
6: Kita biasa kabupaten kota juga masukin.
1: Kabupaten Bandung?
6: Kabupaten Bandung.
1: Daerah mana biasanya?
6: Kalau reguler tuh di kota tuh bagian sana ya? Itu tahu apa tuh? Di tengah. Kalau kota di tengah kayak di Jalan Riau, kayak gitu di Juanda.
1: Okay.
6: Kalau di kota, kalau di sana di selatan ya Balai Endahan ya.
1: Balai
6: Endah tuh kesebut deh ya. Balai Endah gitu.
1: Tapi rumahnya di Balai Endah juga bukan?
6: Di Balai Endah. Di Balai Endah. Di sebelah sananya, A.
1: Sebelah sana
6: Balai Endah, pewayangan, tahu kan?
1: Oh, pewayangan.
6: Ah, jelekong tah itu.
1: Jelekong. Di mana eta jelekong?
6: Di mana? Di mana ya? Asep Sunandar Sunaria Almarhum.
1: Oh, di situ
6: pewayangan.
1: Oh iya.
6: Pewayangan pokoknya.
1: Kenapa, Kang? Saking ngefansnya ke Trikustik kayaknya. Saking ini heboh bawa Netflix sendiri loh, luar biasa.
2: Makasih loh, Bang.
1: Bawa Netflix sendiri di rumah luar, dari rumah luar biasa. Berarti Trikustik ini sering manggungnya sebenarnya reguleran di kafe-kafe, tapi nggak tetap di satu kafe aja.
6: Ada yang menetap, ada yang kita ganti-ganti ada gitu.
1: Setiap hari ada reguleran?
2: Untuk bulan ini tuh sebenarnya hampir full.
6: Full.
1: Wow.
6: Hampir full ya.
1: Oke. Okay. Tiap kafe punya karakter lagu atau genre musik yang dibawain nggak?
2: Nggak sih. Biasanya kita tuh random.
1: Random.
2: Random tuh kelakuannya pemain drum.
1: Kenapa tuh?
2: Coba tanya, kenapa random?
1: Nah, spesialis yang lempar biasa nih.
5: Enggak, sebenarnya enggak random. Kita itu genrenya sebenarnya di top 40.
1: Top 40.
5: Tapi kalau satu kafe tertentu kadang-kadang ada yang suka request dangdut juga. Kalau diperbolehkan biasanya kita bawain gitu. Tapi walaupun dengan berat hati sebenarnya.
1: Kenapa?
5: Gitu. Emang bukan passion kita sebenarnya.
1: Iya, kan ada apa namanya? Ada passion tertentu ke genre tertentu gitu ya.
5: Cuman
1: ya,
5: kita lebih ke pop sebenarnya.
1: Ke pop. Oke. Okay. Karena mungkin setiap kafe punya regulasi atau punya aturannya sendiri ya.
5: Ya. Kebetulan kita dapat yang sama. Sini.
1: Kenapa?
5: Kebetulan kita dapat yang sama.
1: Oh, secara genrenya.
5: Secara genre.
1: Oke, okay. Berarti lebih ke pop.
5: Ya top 40 lah.
1: Top 40
5: ya.
1: Apa lagu yang sekarang ini selalu hacep, selalu apa namanya berhasil untuk dibawain kalau lagi
5: juaranya ya.
1: Juaranya
5: sekarang lagunya si apa Now itu ya,
2: sesi potret.
1: Oh, sesi potret and now featuring Ari Lesmana
5: sama Bara Suara
1: terbuang dalam waktu.
5: Iya
1: benar. Belum bawa orkestra berarti?
5: Oh enggak. Justru itu anehnya bertiga.
1: pakai sequencer.
6: Enggak juga. Enggak. Tapi ada hidup-hidupnya. Nantilah kita dengerin ya.
1: Nanti dibawain juga di sini. Asik dibawain nih, hujan-hujan gitu kan. Apalagi sesi potret tadi bawain enggak?
2: Oh, mau?
6: Boleh.
1: Lah bebas lah. Ini mah kalau udah apa namanya mainnya sama band reguleran mah pasti akan selalu hayu kalau ada requestan mah ya. Selalu siap sepertinya. Gitu enggak sih kalau misalkan band reguleran kan sudah terbiasa dengan requestan-requestan dadakan ya?
6: Betul.
1: Jadi harus apa namanya harus bisa Mas mengganggu banget. Kenapa sih iya? Ngapain ke Trikustik ya? Dari tadi dibawa LED sendiri luar biasa nih. Suka ada requestan-requestan ngedadak gitu kan?
6: Ada.
1: Itu tuh nyetok atau gimana, Kang?
6: Iya, langsung aja, Ah.
2: Kadang kita nge-gimmick juga sih, Om.
1: Nge-gimmick? Gimana tah?
2: Kita bacain WhatsApp padahal mah enggak ada yang ngechat.
6: Biasanya gitu, bacain DM, enggak ada yang DM gitu.
1: Ih, aku juga kalau siaran suka gitu.
2: Nah, tong jujur tuh. Kemudian itu tuh sebenarnya tuh umpan kita buat narik ada yang request, pada akhirnya ada yang benar.
6: Iya, ada banyak gitu.
1: Iya, kadang-kadang kan orang suka misalkan dalam satu apa namanya circle, satu meja gitu kan suka sebenarnya pengen request atau pengen nyanyi juga tapi malu-malu. Ketika ada satu baru tuh berani mulai.
5: Malu-malu dan mungkin takut diminta saweran.
1: Oh iya, biasanya saweran datangnya di situ ya.
6: Iya, betul sekali.
1: Open mic. Wah, seru banget teman Pro 2. Abis ini kita masih bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari Trikustik. Buat kamu yang pengen nanya-nanya sama teman-teman dari Trikustik, boleh banget langsung WhatsApp ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram @pro2bdg. Stay tune, masih barengan sama Randy Aditya di Pro 2 Out of the Box.
0: Going out to come closer, Pro 2 Out of the Box.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Trikusti. Langsung dari Jalan Diponegoro nomor 61 depan kantor RRI Bandung, Pro 2 Jaga Malam Spesial. Kita siaran di dalam Obifan RRI Bandung. Ini quick review dulu dong, boleh? Siaran di dalam Obifan rasanya gimana?
2: Aduh, kayak masuk kulkas ini.
3: Dingin sekali ya.
2: Aku baru lihat dari mobil tuh langsung dipasang AC.
1: Iya.
2: Jarang-jarang.
1: Benar. Ini berapa PK ya kalau enggak salah? 1 PK ya?
2: Oke, okay, thank you.
1: Luar biasa. Nyaman, enak. Cozy ya, apalagi Bandungnya lagi hujan.
3: Ya, lagi syahdu-syahdunya gitu ya.
1: Syahdunya,
3: bener. Interiornya keren. Oh, interiornya juga gede. Keren.
1: Luar biasa. Luar
2: aku mah salfok satu aja sih dari tadi.
3: Sama apa?
2: Itu, AC.
1: AC. Kenapa belum pernah lihat AC gede di dalam mobil ya?
2: Belum.
1: Biasanya kan AC di depan head unit ya.
2: Betul.
1: Ini mah gede pisan.
2: Itu di belakang bisa pesen gak, Kang?
1: Di... Oh, ini connect kebetulan, connect.
2: Oh, connect.
1: Iya. Yang ngambilin karcis biasanya. Ini Trikustik kan reguleran di kafe.
2: Betul.
1: Terus juga kalau reguleran gitu biasanya mainnya jam berapa startnya berarti?
2: Tergantung tempat kita. Malahan pernah dapat reguler siang.
1: Reguler siang, live siang. Musik. Oh, jam berapa biasanya?
2: Jam 1.
1: Jam 1?
3: Selesai sholat Jumat.
1: Hari Jumat.
2: Hari Jumat.
1: Oh, mungkin ngambil weekendnya meren ya?
2: Enggak. Hari Jumat.
1: Hari Jumat, jam 1 mulainya.
2: Jam 1. Weekendnya berarti Jumat tuh transisi antara weekend sama enggak biasanya.
1: Iya, kalau mau Jumatnya malam ya kalau ngambil weekend mah. Mungkin si Jumatnya teh enggak tahu setelah beres Jumatan pada ke situ meren ya.
3: Makan siang kan, Kak.
1: Oh iya.
2: Konon katanya hari Jumat tuh berkah, makanya siang-siang.
3: Gitu.
1: Beres ngeband dapat Jumat berkah.
3: Nah.
1: Apa suka duka ketika reguleran di sebuah kafe? Kan pengalamannya udah banyak nih di beberapa kafe.
2: Sukanya dibayar sih.
1: Ya itu mah saya juga. Siaran di sini sukanya dibayar.
2: Sukanya dibayar. Enggak sukanya kalau tiba-tiba cancel dadakan.
1: Oh sering kayak gitu?
2: Enggak sering tapi ada beberapa gitu.
1: Paling ngedadaknya hamin berapa jam?
3: Hari H,
1: hari
3: pernah.
1: H.
3: Jadi kita gak ngambil job lain tiba-tiba cancel, Kak. Kan gimana?
1: Ya.
3: Jadi udah gak bawa tapi ini cancel jadi gak dapet. Jadi ya. Free kan?
1: Alasannya apa, Cena?
3: Ya kadang-kadang.
1: Nobar.
3: Ah, itu. Udah kalah kalau iya. Nobar itu.
2: Kadang di sebuah tempat tuh ada customer, mereka sewa tempat untuk kebutuhan workshop atau apa tiba-tiba.
1: Di booking.
3: Iya, ya, betul.
2: Pada akhirnya kita yang harus ngalah. Cuman PR-nya dalam waktu cuman beberapa jam kita harus nyari panggung lagi buat gantinya.
3: Jangan sampai libur gitu kan, Kak.
1: Lebar
3: jadi
1: ya.
3: Pengen disi- iya, waktu. Apalagi Jumat.
2: Karena yang paling ngeselin tuh bukan cancelnya, Om.
1: Apa tuh?
2: Teman-teman kita yang bad mood.
1: Kenapa?
2: Gak jadi main.
3: Gak jadi main.
2: Gak jadi dapet duit.
1: Iya, karena mungkin udah ngosongin waktu di hari itu.
3: Gitu.
1: Udah spare buat ya kerja ngeband gitu ternyata
3: udah prepare kan cancel. Kita tiba-tiba cancel gitu.
1: Mau di mention enggak kafenya mana? Jangan ketang. Jangan ya. Kalau misalkan lagi reguleran, aku sih kebayangnya kan pasti penontonnya kadang-kadang random ya.
2: Random.
1: Anak muda, ada mungkin anak kecil atau orang tua. Untuk ngepasin playlistnya teh udah disiapin atau teman-teman on the spot improv?
2: Biasanya yang ketawa yang tahu jawabannya.
1: Nah, biasanya lagu pertama Kang yang dimainin. Anggaplah ya kalau dilihat-lihatnya kebanyakannya Gen Z umur 20-an. Lagu yang dimainin apa kira-kira?
4: Biasanya Juicy Lucy.
1: Selalu kena tuh?
4: Enggak, karena lihat oh ini anak muda. Ya kita bawain band yang lagi hits di untuk anak muda gitu. Kebetulan ya kita tahu Juicy Lucy itu oke lah ya untuk anak-anak Gen Z. Makanya udah itu biasanya opening itu. Cuman kafe yang kita datengin yang pengunjungnya Gen Z itu jarang kayaknya. Kebanyakan yang udah berumur.
1: Family. 30-an ada 30-an?
4: Ada. Nah,
1: kalau 30-an biasanya apa yang dimainin, Kang?
4: Pina Pandu Winata.
1: Oh, itu selalu muncul. Lagu yang mana, Kang,
4: cinta,
1: biasanya?
4: Cinta.
1: Ah, iya berarti harus yang ngelihat medan juga ya.
4: Iya, soalnya apa? Oh, ini potensial untuk saweran, kita bawain kayak nah, gitu.
1: Situ, bener.
3: Kembali ya. Lagi ke situ kan ya.
1: Eta cuan band reguler kafe mah dari situ ya, kan.
3: Nah, gitu.
1: Dari kalau yang apa namanya open mic dia nyanyi itu juga kadang-kadang suka nyawer beran ya.
3: Iya.
1: Suka. Jadi membuat dia performance-nya terlihat bagus, suaranya kayak bagus akan membuat sawerannya juga semakin gede.
3: Nah, sepertinya. Itu harapannya.
1: Ini Trigustik udah bikin lagu sendiri nggak?
2: Udah.
1: Udah. Udah ada berapa lagu, Kang?
2: Yang baru rilis baru satu.
1: Mm-hmm. Judulnya apa?
2: Kala Lalu Lukaku.
1: Kala Lalu Lukaku.
2: Ya.
1: Wah. Soal apa? Tentang apa tuh lagunya?
2: Udah pasti tentang hidup, cinta, dan
1: patah hati. Ah, yang nulis siapa, Kang?
2: Yang nulis kebetulan my name
1: nama saya. I am me. Nulisnya kapan, Kang? Udah lama tuh.
2: Sekitar 2016-17.
1: 2000. Wah, udah lama berarti.
2: Ditulis, ditanyanya.
1: Berarti lama nih, udah lama ditulis tapi baru dirilis tahun ini.
2: Tahun ini.
1: Oke, udah bisa didengerin di semua DSP berarti ya?
2: Udah bisa didengerin di semua platform digital.
1: Nah, nanti berarti udah bisa dimainin juga dong?
2: Bisa dong. Nah,
1: itu dia. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari Trikustik udah main Pro 2 All of the Box. Luar biasa, gokil. Kalau mau mantengin update-annya teman-teman Trikustik boleh langsung meluncur ke Instagramnya ya di
3: @3Trikustik.
1: Ini penasaran juga di pengen nonton performance langsung dari teman-teman Trikustik. Karena abis ini mereka juga bakalan langsung manggung di Pro 2 Out of the Box.
3: Ulala.
1: Oke, terakhir ada yang udah sampein buat teman Pro 2 sebelum kita saksikan langsung live performance dari Trikustik.
2: Oke, ini temanku kayaknya mau ngomong ya. Salam buat istrinya.
1: Oh, boleh. Namanya siapa, Kang Yandi?
5: Namanya siapa ya?
3: Ya astagfirullah. Ya Allah, pulangnya enggak boleh pulang loh, Kak. Tidur di luar.
1: TikTok, no. Kang Yandi, ya live TikTok Kang Yandi.
5: Mam harus disebutin nih.
3: Iya, sebut.
1: Boleh kalau mau salam.
5: Pipi Rapihani.
1: Ada.
5: Beserta buah hati, yang pertama Asila.
3: Beserta reng-rengan gitu.
1: Beserta reng-rengan. Iya,
5: beserta reng-rengan.
1: Oh, anak maksudnya. Oh, suka air reng-rengan deui no.
5: Sejen gitu. Kan buah hati.
1: Oh, buah hati. Betul. Saya gitu teman-teman dari Trikustik luar biasa. Terima kasih. So here it is sama Pro 2, abis ini Trikustik bakalan langsung jamming di depan kantor RRI Bandung. So buat kamu yang mau nongkrong-nongkrong atau mungkin kehujanan di sekitaran Jalan Diponegoro, Dago, Dipatiukur dan sekitarnya bisa langsung datang ke gedung kantor RRI Bandung. Di sini mah iuhnya tenang, ada plafon tiris di itu ya AC. Terus juga ada kopi dari teman-teman antri susu. So buat kamu yang pengen nyuhan sambil nonton live akustik dari Trikustik, boleh banget langsung meluncur ke depan kantor RRI Bandung. Stay tune barengan sama Randy Aditya, masih di Pro 2 Out of the Box.
6: Going up to come closer, Pro 2 Out of the Box.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Still live on Pro 2 Out of the Box. Barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Hujan masih mengguyur sekitaran kota Bandung, terutama di Jalan Diponegoro ya, kalau Randy cek teman Pro 2. Dan kita masih live di dalam Obifan RRI Bandung, yang lagi ada di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Dan tadi kita udah beres ngobrol barengan sama teman-teman Trikustri, karena penasaran banget live performance mereka akan seperti apa, karena mereka udah hampir setiap hari juga manggung reguleran di beberapa kafe di sekitaran kota Bandung. Dan buat kamu juga yang pengen nonton live performance dari Trikustri, langsung aja datang masuk ke dalam gedung RRI Bandung, karena kita lagi ada di depan gedung Lokantara Budaya. Jadi langsung masuk aja dan langsung nonton. So tanpa berlama-lama teman Bro 2, here it is, penampilan dari Trikustri.
2: Oke, terima kasih Randy.

0: Oke. Selamat hari apa sekarang?
1: Hari Sabtu.
0: Hari Sabtu.
1: Tiba-tiba blank ya.
0: Di kalenderku tuh hari apapun sama tetap ketemu sama kamu. Makanya lupa.
1: Oke, lupa hari ya.
0: Iya, ngobrolin tentang hujan ya.
1: Kenapa hujan?
0: Akhirnya teduh juga.
1: Teduh. Barusan ada hujan sebentar ya.
0: Soalnya,
1: deras sebentar juga.
0: Soalnya kalau hujan tuh aku banyak pikir.
1: Apa?
0: Telat nggak ya? Kok berteduh lagi di sini sih? Lagi-lagi di jalan yang sama.
1: Jadi ingat lagi deh, gitu ya?
0: Ya banyak kerinduan yang jatuh aja gitu. Oh. Selain dari langit, dari hati dan pikiran juga jatuh.
1: Oh, jatuh juga. Kemarin sakit nggak tuh jatuhnya?
0: Enggak sih. Jadi lebih kuat.
1: Oh, karena sering jatuh, kemudian kuat gitu.
0: Kamu mau dijatuhin?
1: Enggak, cukup. Oke. Kita next. Oke, ini mungkin salah satu lagu dari Terigu Stick juga ya. Ada yang suka Surabi di sini? Kita coba nyanyikan ya.

0: Surabi oncom ya Abah. Enak hujan-hujan gini loh. Sesemurninya ada. Tinggal Surabi oncomnya nyari.
1: Itu tuh dulu lagunya PDKT aku sama seseorang.
0: Oh, jadi makannya Surabi oncom gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Jadi ingat lagi dong dinyanyiin ini.
1: Iya, justru itu sebagai pertanda bahwa pernah ada aku di sana.
0: Setiap lihat Surabi ingat Abah ya.
1: Iya, harusnya liriknya tuh enggak gitu tadi.
0: Oh, terus gimana?
1: Antaraku
0: kemana? Ke RRI gitu ya.
1: Harusnya ke situ.
0: Betul-betul Abah ya. Oke, mungkin ada lagu lagi, masih ada ya, dari Trikustik ya. Lagu kita, judulnya apa coba?
1: Yang mana?
0: Yang ini, yang sekarang mau nyanyiin.
1: Judulnya tuh Ngabudi Ucing.
0: Ah, Ngabudi Ucing. Ucingnya dikasih budi gitu. Apa budinya dikasih kucing? Apa tuh? Itu kan ada peribahasa mungkin ya, Abah ya.
1: Perlu dijelasin dulu ya.
0: Jelasin sedikit atuh.
1: Jadi di dalamnya tuh ada kata dogi sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Tapi itu salah satu bentuk cinta bahwa tidak segala hal yang berbau dogi itu jelek gitu.
0: Oh
1: itu,
0: betul.
1: Kayak istilahnya kayak gini. Anjing si Eta cantik banget gitu.
0: Oh, tidak bahwa selalu, kita mengagumi ya. Gitu, betul sekali ya. Oke, coba kita nyanyikan ya. Yeah. Ada Ngabudi Ucing katanya tuh ya. Spesial Trikustik.

0: Oh, jadi itu ya apa ya ceritanya
1: jadi,
0: itu?
1: Ngabudi ucing itu ya. Artinya tuh kayak gini. Sifat kucing itu dia udah ada pemiliknya sama siapa. Dikasih makan sama orang lain
0: mau gitu ya. Dikasih yang lebih juga mau gitu mau. Ya. Oh, jadi itu definisi ngabudi ucing itu yeah. Ya. Oh, kirain si Budi dikasih
1: jadi
0: kucing.
1: Jadi dia bisa dekat sama siapapun.
0: Takut. Oh, makanya disebut itu ya, kucing. Kenapa harus kucing yang lucu gitu ya?
1: Ya emang yang enggak lucu mau.
0: Oh, karena yang lucu itu banyak yang mau gitu mungkin ya. Jadi kucing gitu ya, apa? Oh gitu ya. Jadi nanti next bakal ada hewan lagi yang masuk dalam lagunya enggak?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Tapi enggak sekarang.
0: Enggak sekarang. Mungkin nanti.
1: Nanti dong.
0: Oke.
1: Karena itu lagi di-preparein buat rilisan lagu berikutnya.
0: Oh, betul ya. Kita mau next dulu lagu ya. Kita next lagi, masih lagunya dari Trikustik ya, dari... Gimana? Mau request lagu apa sayang? Mau lagu apa?
1: Oke, lagu berikutnya masih lagu yang aku tulis juga. Judulnya Sunyi.

0: 순이.
1: Out of the box.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam.

Produa Rock Box barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Produa. Masih disiarkan live dari Obi Fan RRI Bandung yang lagi ada di depan kantor RRI Bandung. So buat kamu yang mungkin lagi nongkrong-nongkrong atau mungkin baru mau on the way ke tempat nongkrongnya kamu, atau bahkan mungkin bingung menongkrongnya di mana, mending datang aja langsung ke gedung kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 teman Pro 2. Karena Pro 2 Out of the Box masih bakalan ada di depan gedung Lokantara Budaya sampai nanti jam 10 malam ya. Dan kita masih bakalan ngobrol barengan sama teman-teman komunitas. Terus juga nanti akan ada top 10 finalis bintang radio perwakilan dari RRI Bandung. Stay tune teman Pro 2.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, barengan sama Radio Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih disiarkan juga live di TikToknya Pro 2, @pro2bdg. So buat kamu yang mungkin pengen ngelihat Obi Fan Era di Bandung dari dalam seperti apa, bisa langsung meluncur ke TikToknya Pro 2 Bandung. Kalau tadi kita udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Trikustik, teman-teman dari Trikustik juga udah live performs juga. Kali ini kita kedatangan ada beberapa mahasiswa dari Telkom University yang sebenarnya udah lulus nih. Iya kan ya? Udah lulus ya? Yoi. Jadi mereka adalah orang-orang yang mungkin valid untuk menceritakan kehidupan di kampus seperti apa, kehidupan berhimpunan seperti apa, berorganisasi seperti apa. Karena mereka lah yang benar-benar fresh graduate, masih fresh banget. Malam ini tadi kedatangan teman-teman dari HMIT Telkom University.
2: Halo,
1: halo semuanya. Tapi kalau cowok-cowok cool nih berarti ya. Asik. Kita kenal dulu sama teman-teman dari HMIT, ada siapa aja di sini?
2: Boleh perkenalkan, jadi nama saya Gifo Syabani, biasa dipanggil Gipo.
1: Ipo.
2: Gipo.
1: Gipo.
2: Ya betul, pakai G-I-P-O.
1: G-I-P-O.
2: Ya karena orang Sunda lah, saya mah kan orang Sunda asli, jadi kalau V atau F kan jadi pakai P gini.
1: Betul, ya, betul.
2: Kita bisa, apa kadang maju.
1: Kadang-kadang nganggai senal ya. Momen lain senal. Sebelah Kang Gipo ada siapa?
3: Ada saya Rahmat Fauzan, biasanya dipanggil Fauzan.
1: Oke, okay. Ya. Ada Rahmat. Boleh gak disebutnya Rahmat?
3: Fauzan.
1: Fauzan aja, oke. Okay. Terima kasih Kak Rahmat. Silakan selanjutnya.
4: Ya buat sekarang, saya Muhammad Ergi Ananto Bukta, biasa dipanggil Ergi atau Ergi.
1: Ergi?
4: Ergi, betul.
1: Oke. Okay. Ya. Sebelah ada saya siapa? Mau ada perkenalan lagi boleh?
4: Oh enggak, saya aslinya dari Kalimantan, Nak.
1: Wah, kamu paling jauh berarti? Dari, di antara 4 orang ini?
4: Enggak juga, kita bertiga yang Fauzan sama Sobi ini, kita dari luar pulau.
1: Wah, wow. Kalimantannya di mana?
4: Saya di Kalimantan Selatan, Kak.
1: Kalsel.
4: Betul,
1: di kota apa?
4: Di kota Banjarbaru saya.
1: Wah, wow. Kuliah di Bandung.
4: Kuliah di Bandung saya.
1: Keren, RG. Sebelah RG ada siapa?
5: Saya Raikal Reza Ramdhani, biasa dipanggil Raikal, asal saya dari Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang?
5: Ya.
1: Wah, gokil-gokil. Ini berarti teman-teman menjajaki kota Bandung baru pas kuliah?
5: Betul.
1: Oke, okay. Aku pengen nanya dulu nih. Berarti yang asli Bandung siapa?
5: Saya doang.
1: Gipo doang?
5: Betul.
1: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dari kelas kita, dari total 45 tuh cuma 5 orang asli Bandung.
1: Oh sisanya pada sisanya dari luar semua. Bandung. Oke, okay. Aku pengen nanya dulu sama Fauzan, Ergi, dan juga Raikal.
5: Ya,
1: first impression kalian datang ke kota Bandung sekitar beberapa tahun yang lalu pas pertama kali kuliah di TELU, gimana?
5: Bagus sih kotanya. Terus udaranya juga lebih sejuk dari kota asal saya, ya karena Tanjung Pinang kan di
1: dekat pulau,
5: dekat pantai.
1: Oh, panas. Gitu.
5: Panas.
1: Oke. Okay.
5: Di Bandung kan lebih sejuk lah gitu karena lebih tinggi datarannya juga kan.
1: Iya, berarti secara udara yang signifikan ya, banget.
5: Secara udaranya.
1: Kalau Ergi ngerasanya gimana?
4: Kalau dari saya awal ke Bandung itu saya ini ya, kedinginan awalnya saya.
1: Mandi enggak?
4: agak gimana gitu. Ini airnya dingin banget.
1: Bisa gitu tahu kalau misalkan orang luar Bandung terus tinggal di Bandung bisa seminggu atau enggak sebulan tuh belum kuat mandi pagi-pagi.
4: Wah, itu betul lah.
1: Tahu juga?
4: Iya, benar lah. Dingin banget airnya.
1: Berarti lebih ke apa namanya? Ya udara juga berarti ya.
4: Betul, udara juga saya.
1: Oke. Kalau Fauzan?
3: Kalau saya tuh asalnya dari Jambi. Terus kalau ke Bandung sebenarnya nggak pertama kali sih, soalnya saya ada keturunan dari apa, ayah asli Bandung.
1: Oh.
3: Jadi saya setengah Sunda gitu, keturunan Sunda.
1: Tapi lahir dan
3: besarnya
1: Jambi. Di Jambi.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya ayah di Bandung ya?
3: Iya, dari asal Sumedang gitu.
1: Oh Sumedang.
3: Jadi pernah ke Bandung sih waktu kelas 6 SD, cuman udah lupa. Jadi pas udah lama banget gak ke Bandung, pas pertama kali kuliah di sini, ya udaranya beda lah sama di Jambi. Kalau di Jambi tuh panas.
1: Panas juga.
3: Panas terus kecil gitu, kotanya gitu-gitu aja.
1: Ih parah banget kamu dengerin orang Jambi sih ya.
3: Ya.
1: Kecil, panas. Kayak Jambi tuh jelek gitu, bagus ya kamu. Cuma mungkin secara udara ya yang menyamar kalian ya.
3: Iya, ya, udaranya
1: di
3: lah.
1: Di sana lebih panas, jadi lebih sejuk, bahkan dingin sampai mungkin teman-teman juga awal-awal kesini mah belum berani mandi setiap hari, apalagi ya, dua kali sehari ya.
3: Bener. Kalau di Jambi tuh ya setiap pertengahan tahun tuh kadang ada apa kabut asap gitu. Kalau di sini kan enggak pernah kesentuh lah di sini. Jadi ya udaranya lumayan segar di sini.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi
1: apa?
3: Ya sama airnya enak lah di sini.
1: Asik, airnya enak. Gokil. Air Bandung ya, main air Bandung ya. Kalau dari sisi pergaulan, apa yang kalian rasain?
3: Kalau aku pribadi sih, ya aku berusaha menjaga pergaulan aku sih. Jadi ngefilter teman-teman mana yang buat akademis, mana yang buat main nongkrong gitu kan. Ya jadi ya alhamdulillah bisa terjagalah teman-temanku gitu di Bandung ini.
1: Berarti tidak ada apa namanya kayak kesulitan untuk bergaul dengan
3: enggak ada
1: juga kan, kalian sekelas banyakannya dari luar Bandung juga ya?
3: Iya betul.
1: Aku pengen tahu nih. Tos tariasanya Rio Sunda tacan.
4: Aduh.
1: Ngartos teu abdi nyaur naon? Naon abdi? Apa bahasa Sunda yang kalian udah bisa kuasai sekarang?
4: Biasa sih saya kadang-kadang ngomong masih campur,
1: campur
4: gitu. Saya sebisanya aja pakai bahasa Sunda begitu.
1: Apa kata yang udah kamu tahu bahasa Sunda?
4: Kata yang udah saya tahu bahasa.
1: Jangan yang jorok ya, awas loh. Awas. Pasti teman-temannya ngajarinnya nggak bener. Gue udah tahu ya kan, Gipo, kamu pasti ngajarinnya nggak bener.
4: Awas lah kalau gitu.
1: Yang aman-aman aja lah.
4: Awas aja. Biasanya saya ngomong. Sama yang tua saya ngomongnya Abdi gitu.
1: Oh Abdi.
4: Iya betul.
1: Gitu. Kalau misalkan saya mau ke kampus, biasanya bahasa Sundanya apa yang bisa kamu bilang?
4: Abdi teh mau berangkat ke kampus, biasanya ngomong gitu.
1: Iya. Yeah. Sundanya di Abdi tehnya doang.
4: Iya di Abdi tehnya itu. Sundanya bahasa Indonesia. Di Abdi tehnya aja.
1: Aduh, seru banget teman-teman. Aku pengen tahu deh, teman-teman kan dari luar Pulau Jawa ya?
3: Ya betul ya.
1: Apa yang pada akhirnya bikin teman-teman kuliah di jurusan IT Telkom University di Bandung? Ayo dari masing-masing, Faujan dulu boleh.
3: Kalau aku sih dulu karena disuruh abang buat ke arah itu sih, ke arah komputer kan. Jadi ya udahlah, pas SMA itu aku mulai riset kecil-kecilan gitu buat emang jurusan yang berhubungan komputer tuh ada apa aja gitu. Nah, ya udah aku cari ada jurusan teknologi informasi, ada jurusan informatika, ada jurusan rekayasa perangkat lunak dan banyak lagi gitu.
1: Oke. Okay.
3: Ya udah aku cek satu persatu tuh di antara satu sama lain jurusannya mana yang paling cocok buat aku. Nah, setelah dicek satu persatu tuh yang paling cocok aku tuh teknologi informasi karena MTK-nya dikit gitu.
1: Oh, kalian menghindari matematika.
3: Iya.
4: Iya betul.
1: Emang IT matematikanya gak terlalu banyak?
3: Iya, pas sejak semester 5 udah gak ada lagi ngitung-ngitung.
1: Oh, statistika tapi belajar?
3: Belajar
1: waktu matematika dasar mungkin ya?
3: Iya, waktu semester 2-3 gitu ada.
1: Baru setelah itu gak ketemu lagi hitung-hitungan?
3: Iya, ya, udah gak ketemu lagi. Udah lebih fokus ke pemrograman, udah fokus ke ngembangin aplikasi dan sebagainya gitu.
1: Oke, kalau Bandung, kenapa kalian milih kuliahnya di Bandung? Ergi,
4: kalau saya sendiri, saya kan emang dari luar pulau, belum pernah menjajaki pulau lain gitu ya. Terus saya kan emang asalnya dari SMK Telkom di Banjarbaru.
1: Oh, oke.
4: Okay. Betul lah. Terus saya nyari-nyari, setelah lulus saya ini mau ke arah mana gitu. Saya kan masih tertarik dengan bidang saya sendiri yaitu pemrograman gitu ya. Nah terus saya nyari-nyari lah kampus yang jurusan itu pemrogramannya bagus, Sa.
1: Oke. Okay.
4: Nah, terus saya riset-riset dan saya cari, ketemulah Telkom. Nah, awalnya saya itu sebelum mau ke Bandung, saya mau ke Telkom Surabaya dulu, A. Ya, karena mungkin dari dari segi biaya itu lebih murah lah kalau naik tiket pesawat gitu, A.
1: Oh. Kalau dari kota kamu.
4: Betul. Kota
1: di mana, di Kalsel ya?
4: Dari Kalsel saya.
1: Tapi akhirnya ke Bandung.
4: Akhirnya ke Bandung, A, karena melihat dari akreditasi sendiri itu udah bagus banget, A. Jadi saya langsung milih ke pusatnya aja di Bandung.
1: Nah, gitu. Akhirnya kalian berkuliah lah di Bandung.
4: Iya, betul.
1: Oke, okay. Dan kalian ini karena kuliah di Telkom University jurusan IT, otomatis juga tergabung di himpunannya ya?
4: Ya betul. Namanya ya,
1: HMIT.
4: HMIT betul. Hmm.
1: Himpunan Mahasiswa
3: Information
4: Technology.
1: Yo, bahasanya campur ya.
4: Iya, bahasa
1: Indonesia ada bahasa Inggris.
4: Iya.
1: HMIT. Kalau mahasiswa jurusan IT di TLU emang udah pasti join ke himpunan? Atau ada juga yang enggak?
2: Jadi gini, karena di IT ya khususnya, kayaknya juga berlaku untuk semua jurusan-jurusan lain. Jadi ada tuh namanya apa sih yang buat awal-awal masuk tuh?
1: PMB.
2: Ospek. Ya, nah, ada ospek. Nah, kalau kita kan karena ospeknya dari semester 3. Nah, itu tuh kita sebenarnya disuruh milih kamu mau dapat jahim atau enggak.
1: Ah.
2: Nah, itu dari situ bisa dibilang kalau misalnya kita milih ikut buat ospek terus dapat jahim, itu nanti kita bakal tergabung dalam masyarakat IT.
1: Oke.
2: Kalau enggak masyarakat HMIT-nya. Kalau enggak ya masih jadi mahasiswa IT tapi mungkin kayak contohnya untuk pengambilan suara siapa pemimpin kedepannya gitu. Itu enggak bisa nyolok, enggak bisa nyeblos.
1: Oke. Jadi tentang gitu aja. Pilihan ya mau
2: betul.
1: Aktif atau mau enggak.
2: Betul, tapi
1: tetap jadi bagian dari masyarakat IT lah gitu.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kalian kan ini udah pada lulus ya?
4: Ya betul lah.
1: Spill IPK-nya dong. IP-nya dong.
4: Oh.
1: IPK ya. Kalau kumulatif tuh IPK kan ya?
2: Betul.
1: Spill IPK dong. Range aja. Enggak usah terlalu spesifik lah.
4: Buat saya lahir di 3,31. Ah.
1: 3. Wah.
4: Iya, 3,31 saya.
1: 3,31. Yang lain.
2: Kalau saya ini di boleh ini ya kisarannya?
1: Kisaran aja.
2: 3,2 sampai 3,5.
1: Ah, berarti tengah-tengahnya ya, 3,4. Kamu salah anak muda. Ngasih range-nya ada tengahnya. Yang lain berapa?
3: Kalau aku 3,5-an segitu.
1: Keren. Kamu berapa? Rakila ya?
2: Raikal.
1: Ya.
2: 3,3 sampai 3,6.
1: Wah, 3,3 sampai 3,6. 3,5. 3,4. Ya. Tapi poinnya kalian bagus-bagus loh. IP-nya pada di atas 3. Gokil, tepuk tangan dulu.
4: Alhamdulillah.
1: Susah enggak kuliah jurusan IT di TLU?
3: Kalau aku pribadi sih pas awal-awal semester aja pas susahnya karena di situ masih banyak ngitung-ngitung MTK gitu kan.
1: Kamu kayaknya alergi banget sama matematika ya?
3: Iya benar.
1: Enggak mau banget ketemu matematika. Pas dapat matematika atau statistika berarti nilainya kurang.
3: Enggak kurang juga sih, cuman kayak sebenarnya bisa cuman ya malas aja gitu.
1: Cukup aja ya.
3: Iya, cukup aja.
1: Oke. Okay. Kalau yang lain kesulitannya apa kira-kira masuk jurusan IT TLU?
2: Kalau saya sendiri kan karena dari ini ya. Dari SMA, jadi bukan SMK. Jadi benar-benar first time itu nyentuh programming.
1: Nah,
2: jadi kayak masih benar-benar kayak bahkan buat HTML aja dulu buat blog gitu belum bisa. Soalnya kayak benar-benar itu ngapain sih sebenarnya? Cuman balik lagi ya kenapa alasan milih IT itu saya ngelihat dari trending waktu itu. Jadi kayak ini kedepannya kayaknya teknologi itu lebih kepake sih daripada jurusan-jurusan lain. Bukan berarti jurusan lain jelek ya. Maksudnya tuh dari sudut pandang saya dan apa yang saya pikir saya mampu gitu ya, IT mungkin jadi jalan satu-satunya gitu.
1: Ah, cuman kamu harus start dari basic karena kamu SMA dulunya.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Bahkan saya waktu itu sempat magang dulu sebelum masuk kampus.
1: Oh, biar enggak nol banget.
2: Iya. Saya kayak belajar lah gitu sama ada di kompleks saya tuh kalau namanya sendiri itu dari Innovindo.
1: Supaya ya enggak starting dari nol banget ya.
2: Betul.
1: Yang lain berarti sisanya dari SMK.
2: Enggak. Kalau
1: dari SMA saya juga?
2: Sendiri SMA juga.
1: Ada kesulitan nggak sama kayak Gipo nggak?
2: Sama, karena emang nggak punya basic di pemrograman sama sekali awalnya. Jadi sebelum masuk kuliah itu saya mulai cobalah ngoding-ngoding dikit. Mulai dari kayak bikin kalkulator sederhana gitu-gitu. Jadi pas ada kelas namanya pengenalan pemrograman, saya nunjukin kalkulator sederhana buatan saya di situ.
1: Oh, jadi iya karena kamu startingnya sama kayak Gipo dari SMA harus ada effort lebih mungkin ya.
2: Betul.
1: Untuk ngejar yang teman-teman yang memang SMK dulunya.
2: Betul.
1: Oke. Berarti ini bukan jadi sebuah hambatan ya karena mungkin ada teman Pro 2 yang mikir pengen masuk IT tapi dia SMA dan belum ada basic sama sekali, itu bisa ya?
2: Bisa banget, karena waktu pertama kali kita masuk ke dalam IT juga semester pertama itu bukan yang langsung mulai coba kamu buat website, coba kamu buat ini, enggak, kita juga pasti diajarin dulu kayak ini tuh fungsinya buat ini. Ibaratnya kayak kita tuh belajar bahasa Inggris kan, IT itu kan sebenarnya bahasa yang digunakan oleh komputer. Jadi sebenarnya itu kita kayak belajar bahasa lain. Kita itu kayak belajar bahasa lain yang mana mempelajari bahasanya yang dimengerti oleh komputer. Jadinya bukan berarti kayak susah banget, enggak, sebenarnya sama aja kayak belajar bahasa-bahasa asing lah, kayak bahasa Inggris, Mandarin dan lain-lain sebagainya gitu.
1: Iya. Dan jadi diajarannya dari basic juga sebenarnya.
2: Betul, dari basic juga.
1: Kalau mengikuti dari awal, insya Allah bisa setelah lulus nanti ya.
2: Betul.
1: Ya. Udah sekarang, udah lulus.
2: Tinggal wisuda.
1: Oh, wisuda kapan?
2: November kalau saya.
1: November. Yeah. Wah, beberapa bulan lagi nih ya. Betul. Kalian untuk menunggu wisuda ngapain?
2: Kalau saya sendiri itu buat sekarang tuh lagi join himpunan HIPMI, himpunan apa? Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI.
1: Oh, iya. Jadi join ke ya satu entitas yang bisa saling sharing lah ya.
2: Betul. Nah, kami juga ada forum itu, sebenarnya ini udah ada foundernya dari lama, cuman kita baru mengaktifkan lagi sama teman-teman, namanya tuh HITS.
1: HITS.
2: Ya, oh, betul. Okay. Human Integrating Transforming System.
1: Oh, aplikasi.
2: Bukan, lebih ke apa ya, bagaimana caranya mengenal diri sendiri lah.
1: Ah.
2: Itu kita baru buat sih forumnya.
1: Oke, okay. Itu bentuknya kayak komunitas, entitas atau
2: komunitas.
1: Apa? Komunitas.
2: Betul.
1: Oh wow, oke. Okay. Ada yang diem gak untuk nunggu wisuda? Di kosa diem gitu.
4: Kalau saya sendiri enggak, karena saya...
1: Oh, kirain kamu diem.
4: Oh enggak. Enggak. Kalau saya sendiri biasanya... sama seperti Bipo, kita juga join ke HIPMI dan juga kita berempat ini juga tergabung dengan HITS A gitu.
1: Oh, sama tuh. Juga berarti ya.
4: Jadi untuk keseharian saya biasanya buat website gitu, Pak. Ya, jadi saya udah alhamdulillah ngembangin dua website walaupun belum di apa namanya? Yang biar jadi online itu. Ya, di deploy. Jadi saya pertama itu bikin aplikasi dengan sistem POS A. Nah, jadi itu aplikasi untuk restoran dan juga kafe gitu, Pak. Jadi
1: oh, POS.
4: Betul. Jadi jadi kan kalau di kafe atau restoran biasa kan cuma buat mesen-mesen gitu aja ya. Nah, kalau buat aplikasi saya sendiri itu saya bikin di dalamnya pertama sama seperti di restoran biasa, yaitu buat pesan biasa gitu, Pak. Nah, tapi kelebihannya di situ saya menambahkan di mana kita bisa memanage bagaimana. Jadi kita enggak perlu harus nge-WA orang lain, misal kita kan butuh bahan-bahan gitu, kita nggak perlu harus nge-WA orang, jadi tinggal di aplikasinya aja begitu.
1: Oh, betul. Jadi, kita nge-linknya bukan hanya transaksi yang dilakukan sama customer,
4: betul.
1: Tapi juga udah nge-link ke stok,
4: betul.
1: Terus supply,
4: ya, gitu-gitu. Betul. Dari supply, kemudian perhitungan marginnya, gitu.
1: Oh.
4: Terus buat ngatur gaji karyawan juga bisa.
1: Wah, wow.
4: Udah all in berarti ya. Buat grafik. Dalam seminggu ini berapa nih profit kita, begitu? Itu yang pertama saya bikin.
1: Wow, itu tugas akhir atau skripsi kamu atau bukan?
4: Bukan, Nak. Itu
1: project aja ya, berarti
4: buat,
1: ya?
4: Iya, boleh ya. Buat portofolio gitu.
1: Wah, keren. Tuh. Tapi emang menunggu wisuda tuh lumayan lama sih ya.
4: Iya, betul.
1: 3 bulan kalau emang mau diem di kosan paling seminggu doang kuatnya.
4: Iya, betul.
1: Kesananya udah bosan pasti.
4: Bosan lah.
1: Kalian kan udah lulus nih, kuliah berarti berapa tahun? 4 tahun?
4: 4 tahun.
1: Nah, aku pengen tahu nih, mungkin ada teman Pro 2 juga yang masih kuliah atau mungkin mau masuk jurusan kuliah dan pengen dengar testimoninya dari kalian nih di IT, khususnya di HMIT, Telkom University, selama 4 tahun ini apa aja yang kalian dapetin?
2: Untuk saya sendiri ya, jadi dari apa yang sudah saya dapet di Telkom itu lumayan banyak sih, satu relasi yang jelas karena tadi balik lagi, kebanyakan kan orang-orangnya itu dari luar Pulau Jawa. Jadi saya itu sedikit lah bisa kayak paham logat-logatnya. Kayak misalnya ini dari Kepulauan Riau itu logatnya kayak gimana.
1: Iya, seru ya kalau satu kelas isinya orang luar semua.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Jadi itu satu relasi. Yang kedua tuh ini, apa namanya, kita tuh belajar gimana caranya bisa menghargai satu sama lain sih. Karena dari perbedaan itu tadi kan jadi gak ada ini lah, maksudnya tidak membeda-bedakan satu sama lain gitu. Jadi lebih menghargai gitu sih.
1: Berarti ke interpersonal hubungan kamu sama
2: teman-teman yang lain ya? Betul.
1: Oke. Raikal?
5: Kalau dari saya sendiri sih sama sih, jadi mempelajari culture dari ini

0: Terus apa ya?
1: Apa lagi? Satu lagi. Sampurasun tahu balasnya gimana? Sampurasun. Wah, Gipo kamu parah nih, orang-orang enggak tahu
0: Sampurasun. Parah enggak diajarin sama warlock.
2: Jadi kalau Sampurasun itu dibalasnya rampes.
1: Rampes. Wilujeng Enjing tahu?
3: Oh, tahu.
1: Tahu. Apa artinya?
3: Wilujeng Embing, selamat datang.
1: Gipo, sekali lagi saya akan menyalahkan kamu, Gipo. Aduh, kamu tidak selamat mengajarkan pagi. Dengan baik. Aduh.
0: Selamat pagi.
1: Wilujeng Sumping, selamat datang. Kalau menurut kalian tempat di Bandung yang mungkin sebagai dari apa namanya dari luar Bandung gitu ya, yang lumayan oke daerah nih untuk dipakai nongkrong. Kalian suka nongkrong nggak? Nongkrong kan? Iya. Di mana nih menurut kalian recommended-nya nih?
0: Buat di Bandungnya atau di sekitaran kampusnya?
1: Sekitaran kampus boleh.
0: Okay. Sekitaran kampus sih.
1: Kalau itu terusan Buah Batu berarti kan ya?
0: Iya. Hmm.
1: Di mana?
0: Ada warkop sih langganan di sekitaran kampus.
1: Sekitaran kampus. Ya. Oke. Okay. Di terusan Buah Batu berarti?
0: Bojongsoang ya. Terusan Bojongsoang. Buah Batu mas.
1: Oke. Okay. Saya akan nggak kesana sepertinya karena macet.
0: Jauh. Macet. Macet
1: masih banjir juga. Panas. Ya ampun luar biasa. Karena mungkin. Tapi untungnya di sekitaran situ udah lengkap ya, mall ada,
0: ya,
1: tol juga deket. Jadi lingkupnya di sekitar situ-situ aja berarti ya?
3: Iya, betul
1: lah. Oke, seru banget ya, kalian 4 tahun kuliah kayaknya dapat cerita banyak nih.
0: Iya, betul.
1: Begitu beres kuliah, mau kerja di Bandung atau balik lagi ke kampung halaman?
4: Kalau saya sendiri sih netap dulu di Bandung, disuruh di sini dulu juga sama ortu.
1: Okay.
4: Buat nyari kerjaan, apply atau ikut apa acara dari kampus fair job buat nyari kerjaan gitu yang bisa di
1: Bandung.
4: Apply iya di Bandung.
1: Oke. Okay. Ergi.
5: Kalau buat saya sendiri saya langsung netap di Bandung enggak?
1: Wih. Yeah. Bisa kayak gitu tau, orang mulai di Bandung pada langsung kerja nyari di Bandung juga.
5: Iya, betul. Karena betul. Udah betah di Bandung.
1: Iya. Hmm. Udah punya cewek belum di Bandung?
5: Ya. Udah putus.
1: Ya. Anak tell you.
5: Oh bukan lah, kampus lain.
1: Wow keren juga lo pergerakannya lo. Boleh juga RG. Raikal gimana? Balik lagi ke Kalimantan ya? Apa ya?
0: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang atau stay di Bandung?
0: Saya untuk sekarang sih kayaknya stay di Bandung dulu. Ngelihat kalau mungkin ada kerjaan yang remote gitu yang bisa dari mana aja. Mungkin antara stay di Bandung atau balik Tanjung Pinang tergantung situasinya nanti.
1: Kalau bisa remote balik ke Tanjung Pinang tapi kerjaannya dapatnya dari Bandung atau Jakarta meren ya.
0: Iya, atau dari luar Indonesia juga mungkin.
1: Ini sekarang kan risiko gitu ya kerjaan remote dapat dari luar negeri.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah-mudahan dapat teman-teman ya.
0: Amin.
1: Seperti itu. Karena dunia IT setiap kali ada narasumber datang ke Pro 2 pasti udah punya pekerjaan yang udah bisa remote, padahal dapatnya dari perusahaan luar negeri gitu. Semoga bisa dapat teman-teman karena sudah lulus juga. Gipo, tolong 3 temannya yang stay di Bandung ini diajarkan bahasa Sunda yang baik dan benar ya. Sampurasun, Wilujeng Enjing yang basic-basic tolong diajarkan lagi. Dan thank you untuk teman-teman HMI Tatelio yang sudah datang ke Pro 2 Out of the Box, luar biasa. Semoga bisa cepat dapat kerja. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi kuliah terus ngerasa berat, ngerasa capek, sabar aja karena dialamin sama semua mahasiswa juga, dinikmati aja. Karena nanti setelah lulus mungkin itu yang akan jadi hal yang dikangenin deh. Itu dia. Thank you teman-teman HMI Telkom University.
6: Going out to come closer. Pro 2 out of the box.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Aduh, seru banget tadi obrolan barengan sama teman-teman KMIT Telkom University, luar biasa. Emang pengalaman ketika kita kuliah itu tidak akan pernah bisa dilupakan, bahkan akan terus diingat sampai kita dewasa, sampai kita beneran masuk ke real life, ketemu sama pengalaman hidup yang mungkin lebih berat dan menempa kita, tapi harus kita lewatin karena mungkin itu adalah kesempatan yang terbuka untuk bisa membawa kita ke hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya. Dan mungkin beberapa jalan yang bisa kamu coba ada di RRI Bandung, teman Pro 2. Salah satunya adalah Bintang Radio RRI Bandung yang kemarin sudah dilaksanakan. Dan malam hari ini sudah hadir juga di studio kita ada beberapa finalis Top 10 Bintang Radio RRI Bandung. Ada 3 orang di sini ya. Betul kan?
2: Ada apa?
1: 4. Oh, komunitas. Terima kasih Gina. Aku pikir Top 10 Bintang Radio, luar biasa. Kang Ahmad. Boleh kenalan dulu deh, kita kenalan dulu. Boleh. Mikrofonnya boleh dipegang aja. Nah, sip. Kang Ahmad boleh diperkenalkan boleh. Sebagai apa, Kang?
3: Oke, perkenalkan saya Ahmad Rustandi dari komunitas atau grup Simple Project sebagai pemain kecapi.
1: Asik. Pantes mukanya kayak adem gitu ya. Dengar suara kecapi. Kang Ahmad megang kecapi berarti.
3: Betul.
1: Di sebelahnya ada siapa?
4: Asik. Perkenalkan, nama saya Zaidan Malikul Mulki, bisa disebut Mulki. Saya dari komunitas atau enggak grup apa namanya? Simple Project tercinta teh.
1: Asik tercinta.
4: Ya, Mulki itu sebagai pemain atau enggak player perkusi atau disebutnya drummer lah.
1: Keren. Kecapi, perkusi, Kang Mulki.
4: Ya, okay. Betul.
1: Di sebelahnya ada siapa?
5: Halo, guys.
1: Wah, sepertinya aku tahu nih personilnya bagian apa nih?
5: Bagian apa?
1: Vokalis.
5: Lebih ke pegang mic. Betul kan?
1: Ada teteh siapa di sini?
5: Baik, perkenalkan saya Rinanda Putri. Gitu ya. Panggilnya bisa Teteh Nanda.
1: Teh Nanda, sebagai vokalis berarti?
5: Sebagai vokalis.
1: Oke, di sebelahnya terakhir ada siapa?
6: Baik, perkenalkan saya Jati Candil. Saya sebagai alat tiup,
1: aku tebak? Tradisional berarti?
6: Yap, betul.
1: Saksofon?
6: Kita pegang suling.
1: Suling?
6: Iya, pegang aja.
1: Pegang unggul. Sulingnya sakti gak?
6: Sakti.
1: Teteh-teteh dong.
6: Iya. Nanti muncul kayak begini.
1: Ular.
6: Waduh,
1: seru banget. Ada komunitas Simple Project, betul ya?
6: Betul sekali.
1: Ini musik etnik, full etnik, atau ada campuran kontemporer juga?
6: Baik, jadi konsep kita itu etnik. Jadi kalau etnik itu ada 3 kriteria. Mm-hmm. Jadi yang satu full etnik, jadi full musik tradisional.
1: Okay.
6: Ada yang campuran tuh. Ada yang hanya pembawaannya aja. Nah, kita tuh dia yang campuran. Jadi alat musiknya jadi menggunakan alat musik kontemporer dan tradisional.
1: Oke, okay, berarti alat musik apa aja yang dipakai di Simple Project, komunitas Simple Project?
6: Baik, untuk yang kita pakai itu ada gamelan.
1: Gamelan.
6: Iya, terlebih saron sih ya, Kak ya.
1: Saron.
6: Iya, betul. Kemudian
1: saronnya yang salendro atau asik?
6: Asik.
1: Pernah main juga.
6: Waduh, keren. Seniman kayaknya nih. Jadi kita tuh menggunakan saron. Saronnya kita bikin diatonis.
1: Oh.
6: Begitu. Jadi yang semulanya pelog atau degung, kita buat jadi diatonis.
1: Oh, kan ada pelog, ada madenda ya.
6: Iya, betul. Nah, itu banget. Keren.
1: Musisi bisa masuk nih. Oke,
6: okay,
1: berarti
6: yeah.
1: Mostly alat musik yang dipakai alat musik etnik ya?
6: Betul sekali.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini inisiatornya siapa, Kang?
6: Kebetulan saya pribadi. Oh, betul.
1: Bikin si komunitas Simple Project ini dari kapan berarti, Kang?
6: Sebetulnya sebelumnya itu kita sudah membuat sebuah grup ya. Hmm? Sebelum bubar.
1: Oh, pernah ya, ada.
6: Betul, pernah ada. Jadi kita

0: satu pembaharuan dari grup sebelumnya.
1: Okay.
0: Nah, karena kita orangnya simple-simple, jadi kita bikin simple project gitu.
1: Oh.
0: Sebetulnya lebih simple dari sebelumnya, karena sebelumnya menggunakan gamelan kromatis.
1: Oh, gamelan apa tukang yang kromatis?
0: Jadi kalau gamelan kromatis itu yang seperti di piano tuh, jadi tangga nadanya tuh setengah-setengah.
1: Oh.
0: Begitu.
1: Iya. Yeah. Ada nada apa sih nada tengah tadi sebenarnya?
0: Iya, betul, nada hitam.
1: Iya,
0: betul. Ya. Kalau di piano itu ada nada hitam. Nah, kita pakai
1: ada gamelan yang pakai ada nada itu.
0: Ada. Oh. Itu tuh yang pertama kali buat itu di salah satu stasiun TV. Gitu. Nah, mereka menggunakan gamelan kromatis karena memang mereka kan menggunakan lagu-lagu yang kekinian tuh. Nah, kalau kita itu bikin genre baru, bukan genre baru mungkin ya, jadi di aransemen ulang, tapi menggunakan lagu-lagu tradisional.
1: Oke. Okay.
0: Begitu.
1: Contohnya apa, Kang?
0: Contohnya lagu Sabilulungan.
1: Sabilulungan.
0: Nah, kan Sabilulungan tuh biasanya menggunakan gamelan tuh, terus pakai kendang gitu kan. Terus notabene orang itu menganggap Sabilulungan itu lagu-lagu buat dihajatan.
1: Betul.
0: Nah, betul. Nah, kita tah betul, kacapi sulingan katanya ya.
1: Kapsul.
0: Nah, kapsul. Itu banget.
1: Kapsul.
0: Nah, kita aransemen ulang menjadi genre ada ska-nya.
1: Wah, gokil.
0: Kemudian kita tetap tidak meninggalkan tradisionalnya, begitu. Tapi tetap kita pakai, begitu.
1: Ada arumba nggak, Kang?
0: Arumba kita nggak pakai.
1: Gamelan berarti.
0: Yap, betul.
1: Oke, boleh disebutin lagi tadi, Kang, alat musiknya apa aja?
0: Tadi yang satu gamelan ya.
1: Gamelan.
0: Kemudian ada kendang juga.
1: Kendang.
0: Iya. Kemudian suling, tarompet.
1: Oh, tarompet.
0: Tarompet yang buat di pencak silat tuh.
1: Ya,
0: nah,
1: sigat
0: itu.
1: Toleat gitunya.
0: Yap. Salah satunya kacapi juga.
1: Kacapi.
0: Iya, kemudian ada timbalis.
1: Apa?
0: Timbalis.
1: Timbalis namanya?
0: Atau perkusi drum.
1: Oh, drum.
0: Kayak gitu, iya.
1: Oh, perkusinya kayaknya yang gak pakai kick, pakai kaki.
0: Iya, betul. Ya. Nah, gitu.
1: Ya, wah, saya gak bayangkan kalau misalkan di aransemen jadi ska, jadi macam-macam gitu, gimana ya dengan setup alat musik yang tadi Akang sebutin?
0: Nanti kita dengarkan.
1: Itu dia.
0: Begitu.
1: Itu dia. Berarti biasanya manggungnya di mana nih, Kang? Di hajatan, di acara pentas seni apa di mana?
0: Biasanya di pentas seni juga oke. Hajatan kalau ada hayu. Kebetulan tadi juga kita habis manggung juga di festival.
1: Oh.
0: Betul, Cibadak.
1: Oh, Cibadak ya, culinary night-nya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Wah. Saya jadi penasaran performanya seperti apa, teman Pro 2. Nanti teman-teman dari komunitas Simple Project juga bakalan live performs di stage Pro 2 Out of the Box ya.
0: Yap, betul.
1: Bawain lagu apa aja berarti, boleh di-spill gak?
0: Untuk lagu kita bawakan Sabilulungan sama Hari Ringkuring.
1: Hari Ringkuring?
0: Iya.
1: Pernah denger Hari Ringkuring? Hari Ringkuring.
2: Yang gimana tuh?
1: Hari Ringkuring. Dasar.
2: Sabilulungan.
1: Hari daripada penasaran dan nanti soto ya teman Pro 2, langsung aja kita abis ini bakalan langsung dengerin performance dari komunitas Simple Project yang akan membawakan sebuah musik etnik dengan aransemen yang Randy juga penasaran seperti apa. So buat kamu sekali lagi yang mungkin lagi ada di dekat-dekat jalan di Ponegoro, boleh langsung masuk ke gedung RRI Bandung karena Pro 2 Out of the Box masih bakalan ada sampai nanti jam 10. Langsung masuk aja karena di sini masih banyak keseruan yang akan dihadirkan buat kamu teman Pro 2. So stay tune dan sebentar lagi kita akan saksikan penampilan langsung dari komunitas Simple Project.
3: Going out to come closer, Pro 2 Out of the Box.

0: kok dia langsung nyelek sih? Kan kita yang dari tadi nunggu.
1: Sabar, sabar. Makanya penting buat mengantri.
0: Iya sih, tapi kan kesel juga.
1: Justru dengan mengantri semua jadi adil dan tertib. Gak ada yang dirugikan, gak ada yang ribut-ribut.
0: Bener juga. Kalau semua tertib, urusan jadi cepat selesai kan?
1: Betul. Mengantri itu bukan cuma soal giliran, tapi soal menghargai orang lain.
0: Mulai sekarang, kita kasih contoh aja ya.
1: Setuju. Dari hal kecil, dampaknya besar.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Bahaya gak sih keretekin tangan? Retak pada tangan terjadi bukan karena suara dari patah tulang atau retak tulang. Dilansir dari Hello Sehat, di antara tulang terdapat sendi yang memiliki cairan sebagai pelumas bernama sinovial. Cairan ini mengandung oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika tangan kita keretak, cairan di dalam sendi ini menghasilkan gas dan gelembung sehingga pecah. Jadi, kalau keseringan dikhawatirkan bisa menyebabkan sendi bengkak.

0: you with that dessert.
1: Going out to come closer. Pro Duo out of the box.
2: Produk The Box, barengan sama Radia di Tiap Masir, kemudian kamu teman Produk 2 masih disiarkan live dari Obifan RRI yang sedang berada di depan kantor RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong, langsung merapat ke Obifan RRI Bandung di Jaga Malam Spesial Produk Out of the Box ya. Ada banyak musisi yang bertebaran di sekitar kota Bandung, teman Produk 2, tapi yang bikin sekumpulan musisi ini spesial adalah mereka tetap melestarikan kesenian tradisional khususnya Sunda. Dan di malam minggu ini kita akan dengarkan aransemen yang luar biasa. So please welcome, ini dia Komoditas Simple Project.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Game.

0: to Come Closer, Pro 2 Out of the Box.
1: Pro 2 Out of the Box, masih barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Keren banget tadi penampilan dari komunitas Simple Project yang membawakan musik etnik yang begitu menghibur ya. Masih disiarkan langsung dari depan kantor RRI Bandung, live dari dalam Obifan RRI. Yang bisa masih kamu datengin juga, yang lagi ada di sekitaran Jalan Diponegoro, boleh langsung merapat ke depan kantor RRI karena kita masih bakalan ada di sini sampai nanti jam 10 malam, teman Pro 2. Masih berhubungan dengan musik, lebih tepatnya ini adalah salah satu acara yang diadakan sama RRI seluruh Indonesia, termasuk juga RRI Bandung, teman Pro 2. Kemarin kita sudah melaksanakan audisi bintang radio RRI Bandung, dan malam ini di Pro 2 Out of the Box kita akan menghadirkan 4 orang top 10 bintang radio RRI Bandung. Sudah ada 4 orang di sini, kita kenalan dulu satu-satu. Dari Akang, namanya siapa Kang?
2: Halo, aku Aji.
1: Kang Aji, di sebelahnya.
3: Halo, aku Rexan. Muhammad Rexan Satriani, panggil aja Rexan gitu.
1: Rexan?
3: Iya.
1: Oke. Teteh, ini mikrofonnya ada lagi, boleh? Ya, boleh.
4: Hai, aku Jilan.
1: Cila?
4: Jilan.
1: Jilan?
4: Jilan.
1: Jilat?
4: Jilan.
1: Jilan, oke. Okay. Sebelahnya siapa?
5: Halo, aku Detri.
1: Detri.
5: Iya.
1: Oke. Okay. Ini sudah masuk ke tahap yang lumayan menuju ke akhir untuk bintang radio. Kita lagi road to bintang radio nasional juga. Tapi kita, pagi aku pengen nge-recap dulu dari awal pertama kali pendaftaran sampai dengan sekarang. Apa aja yang udah teman-teman lakuin? Coba. Siapa dulu? Boleh, dari Teteh dulu deh.
5: Oke, kalau aku, yang udah aku lakuin dari awal sampai sekarang itu, yang pertama itu aku nyiapin dulu lagu. Oh enggak deh, yang pertama aku lihat info dulu.
1: Oh iya benar. Kalau enggak tahu infonya info dulu. Gimana bisa daftar?
5: Iya benar. Aku lihat dulu di Instagramnya, terus ada cara-cara pendaftaran gitu, aku lihat-lihat, terus aku lihat dulu lagunya. Aku pilih salah satu dari itu, aku ngapalin, terus bikin video buat ajakan vote gitu di Instagram.
1: Oke. Okay.
5: Terus aku audisi tahap 1, pas audisi tahap 1 yang aku siapin paling latihan aja gitu ya kak.
1: Oke, okay. Berarti tahu informasi awalnya dari Instagram apa RRI?
5: Dari RRI.
1: Ah,
5: iya.
1: Tahu bintang radio berarti pas tahun ini atau udah tahu dari lama?
5: Sebetulnya dari lama, cuman buat ikutannya baru sekarang gitu.
1: Oke, okay. Setelah itu apa yang dilakuin? Teh Cila?
6: Kalau aku sih sebenarnya ini ada hal lucu ya. Aku mau ceritain dulu.
1: Awas kalau nggak lucu ya.
6: Aduh, pressure deh.
1: Dikasih pressure. Gimana?
6: Sebenarnya aku kira tuh ya kita bikin video itu kan harus bikin video perkenalan tuh kan. Nah aku kira tuh sebenarnya audisinya dari video online itu.
1: Oh.
6: Jadi aku tuh benar-benar
1: all out
6: banget. Terus aku tuh ini apa sih, cuman ngapalin bagian itu doang. Makanya bagian, aku kan pilih satu lagu. Nah aku tuh cuman ngapalin part yang mau aku di-upload kan gitu. Dan ternyata pas aku lihat lebih lanjut infonya, ternyata audisinya offline. Terus aku di situ langsung bener-bener kayak astagfirullahaladzim, ini aku harus ngapalin gini segala macam. Aku pelajarin lah dari awal sampai akhir. Itu sih sebenarnya yang paling aku bikin.
1: Oke.
6: Okay. Aduh gitu.
1: Ya, ternyata videonya ya yang.
6: Iya, aku kira audisinya dari video, ternyata offline. Oh my god.
1: Oke. Okay. Setelah teman-teman ngeposting video perkenalan, setelah itu apa? Akang, lanjutin.
3: Setelah posting video perkenalan ya, udah pasti aku dari situ ngapalin terus. Kalau yang putaran satu itu aku buat latihan kayak bener-bener apa ya?

0: kayak benar-benar setiap hari gitu loh. Latihan pasti di jam-jam kosong aku latihan, terus buat putaran satu ya akhirnya lolos putaran dua. Sebenarnya nih ya, untuk putaran satu aku itu kan baru pertama kali ikutan nih Bintang Radio. Aku gak ada harapan buat lolos ke lima besar gitu, ke sepuluh besar gitu, aku gak ada harapan. Cuman waktu gak ada harapan, jadi aku gak kayak nyiapin lagu-lagu buat putaran dua itu, aku gak nyiapin.
1: Oh, kamu aku, hanya siap sampai
0: iya,
1: putaran satu.
0: Aku siap-siapnya aja, ya udah ngapalin aja gitu. Aku hafal lagunya udah. Tiba-tiba kan dari putaran satu ke putaran dua itu lumayan lama ya pengumumannya. Tiba-tiba ada nama aku gitu. Nah di situ tuh kayak hamin dua hari gitu. Aku persiapannya kurang. Ya udah aku di press banget di situ tuh, kayak hari-hari itu tuh kayak latihan full gitu. Wah, di putaran dua akhirnya dilaksanain putaran dia ya tampil gitu. All out gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya
1: tanpa
0: bisa
1: gitu. Diduga-duga
0: ternyata tanpa lolos. Diduga-duga ternyata lolos
1: ke putaran gitu. Dua.
0: Iya.
1: Akang, gimana perasaannya masuk ke top 10 bintang radio RRI Bandung?
2: Jujur sebenarnya gak nyangka ya buat masuk top 10 karena tahun kemarin juga aku sempat ikut kan Bintang Radio tapi gak masuk, dan alhamdulillah dikasih rezekinya tahun ini.
1: Wow.
2: Jadi masuk top 10 alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Memang kadang perlu perjuangan yang berkali-kali untuk bisa dapetin sesuatu ya.
2: Betul sekali.
1: Tahun depan ikutan lagi?
2: Insyaallah.
1: Biasanya suka ketagihan tau Bintang Radio.
2: Beneran.
1: 3 tahun, 5 tahun ikutan terus. Ada kayak si Hasbi itu, ada. Ada si Hasbi ada gak sih?
2: Tahu ke Hasbi, aku
1: Hasbi kenal. Hasbi kan ada tuh. Dia sampai kenal sama semua orang-orang yang ada di Bandung di sini karena udah kenal banget. Oke, teman-teman, ini pertama kalinya kalian ikutan sebuah ajang pencarian bakat menyanyi atau sebelumnya udah pernah? Kamu udah pernah?
3: Udah pernah sih.
1: Apa yang ngebedain ajang pencarian bakat menyanyi lain sama Bintang Radio kalau menurut kamu?
0: Kalau aku tuh dulu kan di SMP ya, dulu tuh ikutan lomba-lomba nyanyi tuh. Jadi kayak ngebedain itu tuh dari pertama cara pembagian putaran-putaran itu aku baru ngerasain di sini sih. Maksudnya kayak putaran gitu. Nah, dari sini kalau dulu aku tuh kan paling kayak pertama kayak sesi dari wilayah dulu. Sebenarnya mirip-mirip ya, cuman kayaknya beda judul aja gitu, judul aja beda. Kalau yang dulu FLS3N kalau tahu.
1: Oh,
0: nah, itu dulu FLS3N. Fun fact, dulu itu kayak aku dulu di Kota Bandung cuman sendiri laki-lakinya FLS3N.
1: Oh.
0: Yang lolos. Iya.
1: Sisa cewek.
0: Iya, kan dicampur gitu.
1: Oke.
0: Iya. Nah, kalau di Bintang Radio tuh kayak yang bikin beda itu ada putaran satu, putaran dua gitu aja sih. Iya gitu.
1: Dan ada kategori cowok sama cewek.
0: Betul. Jadi yang dibedain tuh kayak kayak yang ngasih harapan ke akunya itu kayak dipisah putra-putri gitu aja.
1: Nah, oke. Okay. Yeah. Kalau dari apa namanya, secara pressure ada yang ngebedain enggak?
0: Tentu sih kalau pressure di FLS3N sama Bintang Radio itu ada agak cukup sedikit berbeda. Karena di Bintang Radio itu umum dari 16 sampai 25 ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah, yang bikin pressure-nya itu di situ. Aku pengalamannya mungkin di sini yang paling apa ya, paling sedikit gitu. Aku baru pertama kali ikutan. Umurnya aja yang paling kecil gitu.
1: Kamu berapa tahun?
0: Aku 16.
1: Oh, kamu bare
0: baru,
1: minimum banget.
0: Iya, ya? Bare minimum di sini paling kecil. Wow. Baru pertama kali ini tahun.
1: Kamu kelas
0: baru
1: pertama.
0: Aku baru kelas 10 SMA.
1: Ya ampun, sekolah jam.
0: Iya. Iya.
1: Keren, wow. Waktu FLS3N itu SMP?
0: Itu SMP, iya.
1: Ah, memang. Nah, kelas berapa waktu itu pas SMP?
0: Dulu FLS3N kalau gak salah kelas 8 deh.
1: Kelas 8?
0: 2 berarti, 2 SMP.
1: Wow. Berarti kamu peserta paling kecil?
0: Paling kecil di sini. Anak bawang gitulah.
1: Bungsu.
0: Bungsu, iya bungsu.
1: Oke. Kemarin kan udah di tabilo juga live performance teman-teman di Galeri Musik RRI Bandung ya. Setelah ngelihat live performance-nya di YouTube RRI Bandung Live, gimana teman-teman? Teteh boleh, Teteh?
4: Oke. Setelah ngelihat, aku sih jujurnya kalau misalkan ngelihat video aku sendiri pas lagi nyanyi kayak aduh malu sendiri gitu, Kak.
1: Kenapa?
4: Nggak tahu ya, suka malu sendiri aja gitu, tapi apa ya, jadi kenangan tersendiri sih buat akunya karena diabadikan di YouTube RRI-nya gitu.
1: Nah, yang bisa masuk kayak portofolio gitu.
4: Betul banget itu.
1: Teh Cila gimana perasaannya?
5: Kalau aku sih sebenarnya kalau setiap ngeliat video aku di channel YouTube-nya RRI itu kayak aku bangga banget, soalnya aku tuh ini, aku tuh Bintang Air itu kan pertama kali, dan ini tuh adalah pertama kalinya aku bawain lagu Indonesia. Jadi aku tuh selama ini tuh jarang banget bawain lagu Indonesia. Lagu Indonesia tuh paling kayak VLS3N, itu aku Indonesia gitu. Terus ya
1: biasanya Tete bawain lagu apa? India? Brazil? Argentina?
5: Enggak, aku biasanya pop-pop barat gitulah, pokoknya ya kayak Adele yang gitu-gitu. Soalnya jujur aja kalau suara aku tuh kurang masuk gitu di genre Indonesia. Jadi aku tuh gak bisa yang halus gitu suaranya tuh. Jadi makanya ini teh aku masuk ke top 10 ini teh kayak, ah kok aku bisa ya bawa Indonesia terus masuk top 10 gitu. Ya ampun bangga banget gitu.
1: Ini berarti kayak semacam challenge baru juga buat Teh Cila ya?
5: Iya bener, challenge Jilan by the way.
1: Jilan? Teh Jilan. Karena biasanya bawa lagu barat ini harus di challenge dan bentuknya audisi pula gitu.
5: Ya makanya dinilai. Itu alhamdulillah itu pressure juga sih kaku.
1: Yeah.
5: Apalagi bawain lagu daerah kan itu bener-bener harus muter otaknya gimana biar lagunya tuh hidup gitu kan. Lagunya tuh kan lagu daerah teh gitu aja kan. Harus gimana caranya biar kita tuh enjoy gitu nyanyiannya begitu.
1: Okay. Karena tetap pada tidak menyangka masuk top 10 kayaknya ya.
5: Iya betul, enggak nyangka banget jujur sumpah.
1: Latarnya berapa lama, Kang?
2: Kalau aku pas putaran satu itu kalau nggak salah 4 kali latihan.
1: 4 hari?
2: Iya, 4 hari.
1: Oke, okay. Intens setiap pagi atau setiap siang gitu nggak?
2: Setiap pulang sekolah sih jujur.
1: Rutin?
2: Iya, rutin.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 12.
1: Kelas
2: 3 SMA.
1: Tinggi banget kamu ya untuk kelas 12.
2: Masih rata-rata sih jujur.
1: Sebelum, berarti setelah pulang sekolah selalu latihan?
2: Iya, latihan.
1: Wow, pressure nggak sih untuk ikutan audisi Bintang Radio?
2: Sedikit sih ada ya.
1: Asik.
2: Jujur. Soalnya kayak apa ya, mau kayak latihan, apa namanya, latihan kayak gitu tuh ngerasa jujur pas ada nih pas yang mau hamin satu itu tuh kayak berasa kayak aduh gak siap. Mana waktu itu pas kemarin di hari H-nya hamin satu jam sebelum nyanyi aku jatuh dari motor.
1: Ya ampun. Di mana?
2: Di Jalan Amaitiani.
1: Ya ampun. Memang ada yang nabrak apa gimana?
2: Enggak, jadi awalnya aku gak lihat jalan sih jujur.
1: Oh, karena kamu sambil
2: buru-buru
1: latihan juga, ya di jalan.
2: Jadi latihannya aku tuh di sekolah, Kak. Gak di rumah. Jadi aku ke sekolah dulu. Terus kayak latihan, tapi sebelum latihan itu aku jatuh dulu.
1: Ya ampun, nah, luka enggak?
2: Luka sampai celana aku robek.
1: Ya Allah, parah tuh, itu mah lumayan.
2: Yang mana celana itu tuh yang mau aku pakai pas lomba.
1: Ya ampun, celana buat lomba kenapa kamu pakai hamin satu?
2: Ya makanya jadi untung maaf ya malu-malu ini.
1: Jadi kayak tapi tetap dipakai.
2: Pakai. Jadi pas sobek itu untung sobeknya tuh enggak kayak sobek banget. Jadi kayak sobeknya tuh kayak garis doang, Kak.
1: Oh.
2: Jadi masih disempet pakai lakban hitam.
1: Ih, sebelah mana aku pengen lihat lagi
2: penampilan
1: kamu.
2: Jujur malu-maluin sih.
1: Tapi itu historis ya.
2: Iya. Jadi kayak
1: Easter egg. Easter egg. Jadi wah, perjuangannya luar biasa berarti.
2: Jujur pas nyanyi di putaran satu itu, aku sempat ngerasain sakit banget. Jadi kayak nyanyi aja sempat ada enggak fokus. Jadi sampai ada miss tempo di situ. Untungnya masih bisa aku kendaliin sih.
1: Karena ya bekas kecelakaan itu.
2: Iya. Jadi wah. Kayak alhamdulillah dapat rezeki nih, top 10 masuk gitu.
1: Alhamdulillah. Ada yang kecelakaan lagi hamin satu? Enggak ada. Wah, kedodain. Ada kejadian lucu enggak? Hamin satu atau mungkin hamin dua menjelang audisi yang bisa teman-teman ceritain? Atau semua ya udah biasa aja? Normal. Ya. Alhamdulillah. Berarti cuma kamu yang kecelakaan hamin satu.
2: Yes.
1: Tapi itu lagi-lagi jadi cerita ya.
2: Iya.
1: Karena mungkin
2: perjuangan.
1: Ini perjuangan, betul. Perjuangan. Kostumnya mau dipakai di hari H lagi ya.
2: Iya, makanya.
1: Dari putaran 1 sama putaran 2, kalian ngerasa lebih berat putaran 1 atau putaran 2?
2: Kalau dari aku pribadi, putaran 2. Soalnya juga harus ngafalin lagu yang aku enggak tahu. Untungnya itu tuh ya cukup, waktunya cukup lah. Jadi kayak buat ngafalin lagu daerah tuh kayak alhamdulillah buat segala improve-nya. Ya alhamdulillah pas nyanyi lancar sih.
1: Kamu bawain apa?
2: Aku nyanyi lagu daerahnya, judulnya lagu Dodoi Si Dodoi.
1: Oh iya Dodoi Si Dodoi. Iya. Ya. Aku ngelihatnya ya putaran 1 sama putaran 2. Putaran 2 teman-teman peserta tuh kayak ngajadikan gitu bahasa Sundanya teh. di putaran satu kayak oke, bagus. Di putaran dua semuanya kayak jadi bagus banget gitu. Wah ini kalau jadi dewan juri ya, si Kang Ande sama Kang Ian dan Teh Ros kayaknya jadi pekerjaan yang sulit rupanya. Kalau Akang, putaran satu sama putaran dua lebih susah mana?
0: Kalau aku jujur di putaran satu sih.
1: Oh kenapa nih?
0: Iya, karena gimana ya, lagu pop itu kalau di aku pasti ngambilnya nadanya tinggi. Terus
1: kamu bawain apa?
0: Aku Alama, Rizky Febian.
1: Oh Alama.
0: Iya. Terus ada improvnya juga, yang improvnya tuh benar-benar nih nadanya tuh tinggi banget. Malahan aku kalau gak salah ada nada yang keceklik itu deh di akhirnya itu.
1: Nah, aku tebak part yang dan aku tak kuat itu bukan?
0: Itu aman.
1: Oh yang mana dong?
0: Itu yang pas mau beresnya banget. Di akhir banget itu gitu lah, ada kecelikan. Itu itu yang bikin malu.
1: Aku penasaran bagaimana sih
0: gitu, kayak apa ya. Aku juga belum jujur, aku ngelihat videonya aja gak mau gitu.
1: Kenapa ya kamu?
0: Iya,
1: kan video banget. Itu yang bikin kamu lolos ke putaran kedua.
0: Iya, terus kan mama aku tuh kalau di rumah kalau setiap beres ya lomba ada videonya seminggu aja itu terus yang ditonton. Itu terus. Pokoknya tuh kan sama kan?
1: Sama.
0: Hampir semuanya deh kayaknya sama.
1: Bener.
0: Semingguan kalau videonya masih ada itu terus yang ditonton. Berisik lagi sih si rumah itu lagunya.
1: Aku kamu iya, kan bangga namanya juga orang
0: iya,
1: tua.
0: Iya bangga. Cuman pas mama aku nyetel aja kan saking malunya aku sampai tutup telinga. Iya. Terus kalau gak kedengeran terus aku sampai keluar rumah dulu, beres lagu masuk lagi gitu.
1: Di share berarti di grup keluarga.
0: Iya, itu di share.
1: Iya.
0: Terus yang bikin gampangnya di putaran 2, enggak gampang juga. Yang bikin aku kayak relax di putaran 2-nya itu kan aku bawainnya lagu Sunda ya. Es Lilin. Buat Es Lilin lagu Sunda itu tradisionalan. Buat nadanya itu buat aku cowok itu lumayan rendah. Jadi enak dibawainnya. Terus buat aku suka bawain lagu Sunda juga, Sunda tradisional. Jadi buat kayak kalau di Sunda itu ada yang gerule-gerule gitu loh.
1: Nuku masih gerule-gerule.
0: Jadi kayak gitulah. Nah, itu bisa di situnya. Jadi kayak yang di popnya itu aku susahnya di improvnya nada tinggi. Kalau di Sunda itu yang bikin aku gampang karena nadanya rendah gitu. Iya.
1: Okay. Jadi kamu nyaman dengan lagunya sih
0: ini. Iya, jadi kayak gitu.
1: Tapi emang Alama tricky sih ya sebenarnya.
0: Iya, jadi kayak apa ya? Ya gampang-gampang susah gitulah.
1: Iya. Alhamdulillah lolos ya.
0: Alhamdulillahnya lolos gitu.
1: Teh Jilan, putaran 1 sama putaran 2, mana yang lebih challenging?
5: Dua-duanya challenging sih menurut aku, tapi yang paling ih banget mah yang putaran 2 ya. Soalnya itu tuh aku kan aku enggak ada bener-bener tahu lagunya, terus harus diapain gitu, dan aku tuh sebenarnya salah milih juga sebenarnya ini ya.
1: Kamu milih lagu apa?
5: Aku milih si Patokaan.
1: Sayang-sayang si Patokaan ya.
5: Nah cuma itu tuh kayak instrumennya tuh bener-bener yang kayak lagu anak kecil ya. Jadi aku tuh harus memutar otak banget, itu harus digimanain biar gimana caranya aku tuh nyanyiin itu enjoy gitulah. Terus itu tuh aku bener-bener improve-nya tuh begadang sama mama aku ya. Kita mengimprove berdua sampai malam, itu mikir kita berdua sampai tidur-tiduran. Ya Allah ini digimanain lagi ya, aku bingung banget, sampai berdua ngomong kayak gitu. Akhirnya ada
1: Ilham
5: ya betul. Jadi akhirnya ya aku ini deh.
1: Jalanlah
5: dengan lancar.
1: Berarti kamu lebih ngerasa challenging putaran kedua.
5: Dua, iya betul okay. banget.
1: Oke, kalau Teteh putaran satu, putaran dua yang lebih challenging?
4: Kalau aku sih putaran dua ya kak.
1: Bawain apa?
4: Aku Es Lilin.
1: Es Lilin juga?
4: Iya, Es Lilin juga. Tapi di putaran dua tuh bener-bener yang bikin aku deg-degan banget daripada putaran satu. Soalnya kan bener-bener kayak lebih intens ya, cuma 10 orang gitu. Terus gak tahu ya, vibesnya tuh kayak beda banget. Kalau yang putaran satu masih ya udahlah gitu, enjoy aja. Kalau di awal tuh siapa sih yang gak mau juara gitu ya, yang gak mau masuk 10 besar. Tapi di putaran satu tuh aku gak bikin pressure diri aku banget. Jadi kayak ya udahlah, aku yang penting bisa nampilin yang terbaik, nanti hasilnya gimana nanti gitu. Ternyata gak nyangka kan masuk putaran 2. Seneng banget tapi deg-degan dari pas awal pertama ada pengumuman itu. Kayak aku tuh bingung sebenarnya mikir lagu yang mana ya gitu. Apalagi kan lagu daerah semua gitu itu tuh kan. Akhirnya aku milih Es Lilin. Terus apa ya, deg-degan aja pokoknya di putaran 2 tuh.
1: Kalau di putaran 1 tetap milih lagu
4: putaran apa? Putaran 1 aku Raisa, Bila.
1: Oh Bila.
4: Iya Bila.
1: Aku ngerasanya di putaran 1 tuh teman-teman kayak Nothing to Lose, nyanyi dengan happy. Di putaran kedua kayaknya harus edan nih gitu.
4: Iya.
1: Sampai kostumnya kan pada hebring semua. Jadi kerasa vibe-nya bener-bener lebih serius karena ini best of the best yang memang bertarung gitu di putaran kedua ya. Oke, okay. Tapi so far setelah selesai dari audisi apa yang dirasain sama teman-teman sekarang?
0: Aku aja ya. Selesai ngomong apa sih? Ya.
1: Apa ya kamu?
0: Jadi kalau aku ya selesai audisi itu kayak waktu audisi kan makan tuh kayak dijaga banget gitu ya. Kayak gorengan aja aku yang biasanya seminggu 5 kali. Jadi kayak seminggu 1 kali gitu lah.
1: Oh, berkurang ya, kirain gak ada.
0: Gak dikurangin banget soalnya itu kayak udah wajib gitu loh kalau di aku
1: gorengan.
0: Iya. Gak bisa dipisahin, udah kayak pacar aku aja gitu gorengan.
1: Iya. Pacar kamu goreng?
0: Enggak juga.
1: Tukang
0: juga.
1: Gorengan bareng.
0: Enggak. Oh iya.
1: Gorengan bisa favorit jadi. Kamu apa?
0: Apa?
1: Gorengan favorit kamu apa?
0: Gehu, tentu aja gehu.
1: Oh, gehu.
0: Iya, udah. Apa tadi teh soalnya?
1: Iya, gorengan.
0: Gorengan.
1: Makan gorengan jadi cuma satu kali gorengan. Seminggu.
0: Iya. Enggak, tadi pertanyaannya apa? Aku lupa.
1: Perasaannya sekarang gimana?
0: Oh, perasaannya
1: gimana?
0: Iya, perasaannya. Selesai. Perasaannya lega, terus gara-gara itu juga aku jadi kayak udah selesai audisi langsung udah putaran kedua nih. Putaran kedua aku langsung beli nasi Padang. Makan bareng-bareng.
1: Siapa dahareun wae euy?
0: Dahareun mah nomor satu sih, Kang.
1: Bener.
0: Iya,
1: mungkin itu bisa. Yang jadi spirit kamu juga ya.
0: Iya, itu.
1: Tentang audisi, pondasi.
0: Pondasi itu.
1: Ada ini enggak kayak treatment entah makanan yang dijaga atau makanan yang justru atau minuman ya, yang justru kalian konsumsi sebelum audisi? Ada. Kamu apa? Gorengan.
2: Kalau aku hamin 3 jam deh sebelum nyanyi deh. Mm-hmm. Itu kan aku pastinya vocalizing dulu kan. Mm-hmm. Terus udah gitu aku makan kencur mentah.
1: Oh kencur.
2: Ya. Terus sama ini Degi Roll. Aku makan permen yang obat itu.
1: Oh, yang pahit bukan sih?
2: Bukan, yang manis.
1: Oke, okay. Itu tapi ngaruh ke
2: ngaruh sih kamu. Jadi kayak lega ke tenggorokan, tapi kencur lebih lega lagi soalnya kayak ada anget-anget di tenggorokan gitu.
1: Ah, tuh teman perlu catat ya buat yang mau perform mungkin di sekolahnya atau di audisinya, kencur sama
2: Degi Roll. Iya, betul.
1: Oke, okay. Yang lain ada tips lagi enggak sebelum audisi gitu untuk entah itu untuk perform suara teman-teman atau mungkin untuk kepercayaan diri gitu. Makanan, ritual.
5: Aku tuh ya, aku selalu hamin satu demam kalau mau tampil atau batuk parah.
1: Nah, emang penyakit .
5: tapi kalau ada tampil doang sakitnya.
1: Oh iya.
5: Iya, jadi nggak tahu ya karena stres kah atau apa gitu, deg-degan berlebih nggak tahu, cemas gitu. Selalu aja, tapi baru akhir-akhir ini sih kalau mau tampil selalu demam dulu, terus batuk parah dan itu tuh obatnya. Aku sekarang udah jarang banget pakai obat, tapi lebih ke herbal.
1: Oke. Okay.
5: Pakai lemon sama madu. Terus aku telur ayam kampung mentah. Kuningnya aku pakein madu, aku glek gituin.
1: Wow.
5: Itu jijik sih sumpah, aku enak banget rasanya. Cuman kayak
1: kirain itu enak sih, itu jijik sih.
5: Itu jijik sih, cuman kayak itu ampuh banget sumpah. Kalian wajib coba kalau lagi sakit ya. Itu approve banget deh pokoknya dari
1: aku. Okay. Gitu. Oke. Telur kampung pakai
5: kecap madu. Sorry.
1: Pakai madu.
5: Iya, pakai madu. Oh, lemon pakai kecap juga lumayan.
1: Lemon pakai kecap juga.
5: Iya.
1: Oke,
5: okay, itu. Bagus tuh kalau ada yang madu-madu dan telur-telurnya.
1: Oke.
5: Okay. Tapi harus ayam kampung mentah ya.
1: Harus kampung dan harus mentah.
5: Iya, harus kuningnya aja lah.
1: Dan harus kuningnya aja.
5: Iya, biar sehat. Jangan digoreng dulu ya. Nanti itu ya, kayak dia ada makan. Ya,
1: kalau digoreng.
5: Itu nanti kenyangnya kayak dia nih.
1: Iya, campur gehu lagi. Teman-teman, thank you so much udah mau main ke Pro 2 Out of the Box. Dan ini mungkin perjuangan yang tidak akan pernah teman-teman lupakan ya, jadi pengalaman juga karena teman-teman masih muda, ada yang 16 tahun, ada yang baru kelas 12. Soal kalian umurnya berapa?
4: 16.
1: Teteh?
4: Aku, aduh ini umur asli apa umur palsu ya?
1: Umur palsu tuh gimana?
4: Aku udah 22 sih sebenarnya.
1: 22, iya. Teteh yang paling senior?
4: Umurnya.
1: Iya. Oke. Okay. Ya 22 juga masih muda kali ya. Kalau dibandingin sama Uga yang 35 nih. Masih sangat muda lah gitu. Dan mungkin akan ketemu semakin banyak lagi kesempatan di depan. Dan mudah-mudahan Bintang Radio RRI Bandung kemarin audisi bisa menjadi awal yang baik untuk teman-teman. Kita nggak afdol kalau walaupun bisa ditonton ya performance teman-teman pas audisi di YouTube-nya RRI Bandung Live di Pro 2 Out of the Box juga teman-teman akan tampil lagi dengan lagu Es Lilin ya semuanya. Disamain kayak audisi. Kita lihat aja tuh nanti teman Pro 2, teman-teman dari ya, peserta Bintang Radio yang merupakan top 10 Bintang Radio RRI Bandung akan nyanyi apa. Abis ini teman Pro 2, so stay tune. Dan buat kamu juga yang masih ada di sekitaran Jalan Diponegoro, boleh langsung merapat ke depan kantor RRI Bandung karena Pro 2 Out of the Box masih bakalan ada sampai nanti jam 10. Stay tune.
3: Going up to come closer. Pro 2 Out of the Box.

dan Bintang Radio RRI Bandung yang penampilannya bisa kamu tonton juga di YouTube RRI Bandung Live. Dan mumpung mereka lagi ada di sini nongkrong di Pro2 Out of the Box, langsung aja teman Pro2, ini dia penampilan dari Top 10 Bintang Radio RRI Bandung.

cik. Selamat malam semuanya. Teman-teman, maaf aku pakai lirik soalnya dipaksa teman aku gak tahu lagunya.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu. Going out to come closer. Produe out of the box.
1: Semua Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah standby di Pro 2 Out of the Box malam minggu ini barengan sama Randy Aditya sampai di jam 10 malam ini. Seru banget, tadi kita udah ngobrol barengan sama ada Tricoustic Band, ada komunitas Simple Project juga, terus ada komunitas, ini lebih tepatnya himpunan ya, himpunan mahasiswa IT Telkom University, dan ada Top 10 Bintang Radio juga. Seru banget sama Bro 2, setiap malam minggu pokoknya kita bakalan ada di depan gedung RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61 di dalam Obi Fan-nya. So buat kamu yang pengen nongkrong-nongkrong setiap malam minggu, bisa datang ke Bro 2 Out of the Box. Makin malam makin dingin teman Bro 2, padahal hujannya udah selesai. Jadi Randy kayaknya akan pindah dulu ke dalam, masih siaran jaga malam sampai nanti jam 11 malam. So stay tune teman Bro 2, kita akan kembali ke studio Bro 2 Bandung.

Jaga Malam dengan Sobrian di Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2, tapi sekarang di Studio Pro 2 Bandung. Aduh, berubah jadi tarariri suasananya Bandung luar biasa. Seberubah itu ya cuaca, begitu langsung turun hujan, gokil. Kaget loh, Rada juga tadi lagi di jalan di Ponegoro, lagi di jalan on the way buat siaran, tiba-tiba ngebretok hujan ruas sekali. Tapi gak apa lah, maksudnya kayak cuaca di daerah rumah Rada juga ya, mungkin ada yang rumahnya di Cimahi, itu juga kerasa banget panas ya ampun, termasuk malam juga. Udah panas terus kayak lembab juga, kayak gak enak lah udaranya. Mudah-mudahan dengan hujan jadi lebih mendinginkan suasana gitu. Anyway, Teman Pro 2, kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk. Tadi udah ada beberapa yang absen-absen juga. Ada Mira nih. Nah, baru turun hujan nih, kata jam 7. Palingan juga cuma numpang lewat gerak angin aja yang kenceng. Deh. Oh iya, di Riung Bandung seperti itu, Mira. Bang Randy, tolong nyanyiin lagu ini ya. Takkan ada cinta yang lain dari Dewa 19. Tapi beda versinya gitu, biar beda rasa aja. Pasti bisa lah. Nggak bisa, Mira. Udah mah. Lagunya Dewa 19 yang versi jazz pula, aduh, menyerah, saya tuh bisa. Ada Theo juga, halo Jaga Malam, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah, terima kasih. Oke, ada Lara juga, assalamualaikum kak, selamat malam, mau request lagu satu boleh nggak kak, terima kasih, semoga siaran malam kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin, thank you Lara. Mau diputerin lagu apa? Coba kasih tahu Randy. Ada Kolintang juga di TKI nih. Katanya pengen request lagunya Sandi Sandoro judulnya Tak Pernah Padam. Atau lagu Sandi Canester judulnya Sabtu Minggu. Waduh, old banget itu lagu ya. Dari 7 hari kau keberikan aku 2 hari Sabtu Minggu di Pro 2. Sabtu Minggu, aduh, Sandi Canester ya ampun. Apa nih? Kalau lagu naik koran pasti selfie-selfie katanya. Iya, itu foto sama narasumber. Si nonton di live TikTok ya. Oke, kalau Lintang nanti kita puterin lagunya ya. Ada Reza juga hadir. Kalau Reza sama pengen request juga lagunya Rahmania Astrini yang It's Amazing. Salam aja buat semua teman Pro 2 katanya. Happy weekend dan selamat malam Minggu. Oke. Langsung Randy puterin nih ya. Buat kamu juga teman Pro 2, pengen request, pengen cerita-cerita, masih boleh banget, Randy ditungguin sampai nanti jam 11. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: RRI Pro 2 FM.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Weekend, Sabtu Minggu identik dengan acara nikahan. Udah ada berapa acara nikahan yang kamu datengin di minggu ini teman Pro 2? Mulai dari yang di gedung, di rumah, atau mungkin yang intimate, teman dekat doang. Terus pulangnya makan-makan ya kan di kafe atau di restoran. Ada banyak cara untuk merayakan sebuah pernikahan dalam bentuk resepsi, tapi dari data yang Randy dapat teman Pro 2 dari KUA Tebet, tahu enggak sih? 40% pasangan Gen Z sekarang udah memilih untuk nikah di KUA dan lebih memprioritaskan hidup pasca acara nikah. Gokil enggak tuh? Ini data yang didapetin dari KUA Tebet di mana ada banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah di kantor KUA. Dan terjadi peningkatan katanya dari 20% menjadi 40% di tahun 2026. Dan banyak pasangan diantaranya berasal dari generasi Z atau Gen Z. Dan untuk beberapa pasangan katanya prioritasnya adalah bukan di hari pernikahan yang mewah, tetapi memiliki ruang keuangan yang lebih besar untuk membangun hidup mereka bersama setelahnya. Keren. Jujur Andi, support banget sama Gen Z, ataupun yang gak harus Gen Z ya, millennials, mau baby boomer juga mungkin yang menikah di tahun ini, dan memilih untuk memprioritaskan kehidupan setelah acara pernikahan, salut pokoknya. Gokil. Karena butuh banyak hal sih. Butuh restu dari orang tua, butuh restu dari keluarga, atau mungkin pasangan kamu ada yang punya wedding dream sehingga kamu mungkin gak tega untuk gak mewujudkan itu. Terus banyaklah pokoknya pertimbangannya gitu. Dan ketika semua itu klik, keluarga setuju, pasangan setuju, terus secara circle juga mendukung untuk terjadinya pernikahan di KUA, kenapa enggak, ya kan? So, congratulations buat kamu yang melangsungkan pernikahan di tahun ini. Selamat, semoga sakinah, mawadah, warohmah. Dan yang buat buat yang belum akan melaksanakan pernikahan di tahun ini ataupun tahun depan, sabar. Dan Rani yakin kata-kata itu dilontarkan oleh semua orang, jadi mohon maaf kalau menyinggung. Pasti akan ditemukan di waktu yang tepat. Iya kan, daripada ketemu sama orang yang salah di waktu yang cepat, mending ketemu sama orang yang tepat di waktu yang juga tepat. Iya enggak?

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
6: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM

Semua Pro2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy dari Pro2 Out of the Box tadi jam 7 malam. Seru banget obrolan malam ini, kayaknya jadi so far one of the best Pro2 Out of the Box lah. Seru-seru tadi apa namanya narasumbernya. Ada teman-teman dari komunitas musik simple. Aduh, aing poho dengeran naon tadi tanya. Kita urutin dulu ya satu-satu. Ada teman-teman dari HMIT Telkom University, terus juga ada dari Top 10 Bintang Radio RRI Bandung tadi juga ada. Terus ada Trikustik juga tadi sudah menghibur kita. Top 10 Bintang Radio juga tadi nyanyi. Terus ada dari komunitas Simple Music. Ya, betul. Mereka setnya luar biasa keren sih. Sayang cuma 2 lagu ya. Kayaknya harus kita panjangin deh kayak 5 jam gitu. Waduh. Sampai jam 2 dong beresnya ya. Oke, seru. Thank you buat narasumber spesial kita tadi di Pro2 Out of the Box. Semoga ya ketemuan sama Pro2 Out of the Box setiap malam Minggu dari jam 7 sampai jam 10. Buat kamu juga yang pengen nongkrong-nongkrong, boleh datang langsung aja ke kantor RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61. Masuk aja, bilang mau ke Pro2 Out of the Box, nonton, jajan kopi, terus nikmati apa namanya ambience yang ada. Kalau mau foto-foto di Obifan RRI juga boleh banget. Kalau masuk, masuk aja sok, pakai sendalnya entong kita buka. Pakai karpet soalnya. Anyway, sekali lagi thank you buat yang udah standby di Jaga Malam sampai di jam 11 malam ini teman Pro2. Habis ini bakalan ada Just More Music yang bakalan lanjut temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Selamat malam Minggu and happy weekend. Randy Aditya pamit, signing out. Bye bye.

0: Lagi musim hujan gini, takut banget deh banjir lagi.
1: Ya makanya, jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Deh, basic banget deh. Udah sering buang sampah pada tempatnya, tapi tetap aja masih banjir.
1: Nah itu, karena kurangnya resapan air saat hujan.
0: Terus gimana dong antisipasinya?
1: Caranya bisa dengan buat sumur resapan air kayak aku.
0: Lah, bukannya itu tugas pemerintah?
1: Kata siapa? Sumur resapan air itu bisa dibuat oleh semua orang, cuman butuh lahan kosong aja tahu.
0: Ah, jadi mau deh bikin sumur resapan? Bantuin aku yuk.
1: Ayo.
2: Ayo, buat sumur resapan air guna mengurangi banjir serta bisa digunakan sebagai salah satu sumber air saat musim kemarau. Aku bisa, kenapa kamu enggak?
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu mengapa pernikahan pada jalanannya ditandai dengan janur kuning? Kata janur berasal dari bahasa Arab, yang artinya cahaya dari surga. Sedangkan kata kuning diambil dari bahasa Jawa yang berarti suci. Sama halnya dengan masyarakat Jawa, yang mengartikan janur sebagai sejati nur, yang berarti cahaya sejati. Dengan begitu, menurut mereka janur memiliki makna bahwa sejatinya manusia membutuhkan cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melihat jelas hal yang baik dan juga buruk. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, kembar mayang digunakan sejak prosesi midodareni sampai prosesi panggih. Hiasan dekoratif ini pun menjadi simbol penyatuan dua individu dalam kehidupan rumah tangga. Sementara, warna keputih-putihan pada janur merupakan simbol doa agar cinta dan kasih sayang di antara mempelai selalu mudah laksana janur.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini?
3: Mungkin rasanya.
1: Atau yang kayak gini?
3: Selalu ku bilang aku tak sabar.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suami.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah tak marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kapan lo pulang ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, hari kene.
0: Ah, banyak alasan lo. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh. Sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi, gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Semua Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Bandung yang mudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 27 September 2026 dari Jalan Diponegoro, nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hada wa astagfirullahalaiwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
3: Intermezzo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi Naiki lagi menjadi perhatian penonton di Pesta Pora 2020 lewat penampilan yang energik sekaligus membawakan dua lagu hingga kini belum dirilis secara resmi atau unreleased. Tampil di salah satu panggung Pesta Pora 2026 di Gambir Expo Jakarta, Naikila tampil nyentrik seperti biasa dengan busana latex berwarna merah muda yang dipadukan dengan celana latex hijau, rambut orange lengkap dengan kacamata.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ratusan pesilat muda mengasah mental bertanding di Festival Pencaksilat Seni Tradisi Cup 2026 sejak hari Jumat tanggal 25. Ajang juga digelar hingga tanggal 27 hari ini. Ini menjadi ruang regenerasi tradisi pencaksilat di lintas generasi di Kota Bogor.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, Menteri Kebudayaan Arif Fadlizon ini menguatkan ekosistem dengan pertunjukan mencakup teater sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang dapat berkembang bersama berbagai bentuk pertunjukan lainnya. Dan menurutnya hal tersebut merupakan salah satu kegiatan yang sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan dan salah satu membangun ekosistem seni pertunjukan yang di dalamnya ada teater, tari, dan juga berbagai bentuk pertunjukan lainnya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

96FM RRI Pro 2 Bandung. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi. Aduh, udah lama ya aku gak nemenin kamu teman Pro 2. Aduh, karena musim banget sakit, bener gak sih? Jadi buat kamu, semoga cepat-cepat sembuh yang memang lagi sakit ataupun yang memang sekarang lagi gak enak badan, cepat sembuh ya guys ya. Karena sakit itu gak enak. Dan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. So, stay tuned only on 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Alamak, Rizky Febian Adrian Halif special buat kamu. Selamat pagi buat kamu yang baru gabung di 96 FM di hari Minggu pagi yang cerah ceria ini, teman Pro 2 ya. Cerah ceria dan juga sepi sih gitu kan. Gak tau lah, di Minggu pagi kayak gitu tuh kayak rasanya tuh kayak sepi banget gitu ya. Pagi jalan di Ponogoro. Bisa aja banyak orang yang juga olahraga nih. Belum kayaknya ya. Masih di jam 6. Jam 6 juga lebih kayaknya setengah 7 deng, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang memang kamu ngikutin banget sama yang namanya Pesta Pora, kita wajib tepuk tangan dulu karena NPD berhasil membawa Iqbal Ramadan ke panggung Pesta Pora dengan menyanyikan lagu Sempurnanya Aku. Weiss. Jadi kalau kata yang nonton, kayaknya cuma Iqbal deh yang boleh bilang sempurnanya aku. Ya gak sih? Kayak oh my god, definisi lagu NPD Sempurnanya Aku tuh sebenarnya ada di Iqbal gitu loh, teman berdua ya. Jadi banyak orang yang bilang kayak Waze ketika Iqbal nyanyi Sempurnanya Aku cocok Iqbal Ramadan banget gitu, teman berdua ya. Jadi yang pastinya NPD ini membuat heboh panggung musik Pesta Pora 2026 karena ya NPD ini menggandeng Iqbal Ramadan yang tampil sebagai bale dalam penampilannya. Jadi momen mengejutkan di mana NPD ini memeriahkan panggung festival musik Pesta Pora, tiba-tiba Iqbal datang dan ikutan nyanyi. Dan Iqbal tuh udah auranya tuh udah boy band banget enggak sih? Jadi kayak udah cocok aja gitu loh. Jadi udah mah NPD bikin heboh gitu ya dengan openingnya. Ditambah pas nyanyi tuh ada Iqbal Ramadan, cocok banget Sempurnanya Aku, guys.
1: Sumpah kita ganteng banget, guys. Pakai ditanya.

0: aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.